0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Hola, ¿no?
3: Buenos días.

0: Menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Jati, untuk mengawali pagi Anda akan kami hadirkan deretan informasi dan juga kumpulan nomor bagus yang siap menemani pagi ini. Dan informasi kita awali rekan Jati dari pemerintah kota Banda Aceh yang akan merevitalisasi kawasan pasar SMEP di Gampung Penayung, Kecamatan Kota Alam menjadi pusat kuliner, perdagangan dan juga ruang publik multi etnis. Proyek yang diperkirakan menelan anggaran sekitar 10 miliar rupiah itu diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan tersebut, sekaligus menjadi destinasi wisata baru. Wali Kota Banda Aceh yaitu Iliza Sahadudin Jamal mengatakan, revitalisasi dilakukan karena kondisi pasar SMEP ini dinilai semakin kumuh dan aktivitas perdagangan terus menurun. Dan Iliza mengaku rekan Jati, rencana revitalisasi mendapat dukungan dari para pedagang, bahkan proses pemindahan sementara lapak berjalan tanpa penolakan maupun gejolak. Revitalisasi pasar SMEP ini rekan Jati juga merupakan salah satu janji kampanye yang kini menjadi program prioritas pemerintah kota. Selain menghidupkan kembali aktivitas perdagangan, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi pusat UMKM, kafe, serta dilengkapi amphitheater yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seni dan juga budaya. Dan konsep revitalisasi juga mengangkat identitas multi etnis yang menjadi bagian dari sejarah Banda Aceh, di mana ornamen kawasan tidak hanya menampilkan nuansa Tionghoa, tetapi juga budaya lain yang memiliki hubungan sejarah dengan Aceh seperti Turki dan juga India. Dan ditambahkan rekan Jati, kawasan tersebut diharapkan menjadi ikon wisata sejarah sekaligus destinasi kuliner yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari sisi anggaran rekan Jati, Iliza mengatakan estimasi kebutuhan pembangunan mencapai sekitar 10 miliar rupiah yang direalisasi secara bertahap dari dana otonomi khusus Aceh, namun pada tahun ini baru dialokasikan sekitar 3,7 miliar rupiah. Dan sehubungan dengan itu rekan Jati, menanggapi keberadaan Taman Krung Aceh yang berada tidak jauh dari lokasi, Liza menegaskan bahwa revitalisasi pasar SMEP bukan untuk membangun kawasan baru, melainkan menghidupkan kembali area yang selama ini terbengkalai. Dan Pemko Banda Aceh juga berencana mengembangkan aktivitas ekonomi malam hari di kawasan tersebut melalui konsep Car Free Night, di mana kawasan pasar SMEP akan menjadi lokasi berbagai kegiatan kuliner malam, pasar kreatif hingga pertunjukan seni. Dan dia juga menambahkan rekan Jati, seluruh penataan nantinya akan dilakukan melalui koordinasi dengan para pedagang agar tercipta kawasan pedagang yang tertib, bersih, modern, higienis, serta memenuhi standar keamanan pangan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Beralih ke PD Rekan Jati, sejumlah proyek penanganan infrastruktur terdampak banjir di Kabupaten PD yang didanai melalui belanja tidak terduga atau BTT belum masuk tahap pelelangan. Padahal Rekan Jati, pemerintah Kabupaten PD segera membahas anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten atau APBK perubahan tahun 2026. Dan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 16,8 miliar rupiah dari PTT untuk mendanai kegiatan masa transisi darurat tahap 2, di mana dana tersebut tersebar pada 5 satuan kerja perangkat kabupaten atau SKPK dengan alokasi terbesar diterima Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang atau PUPR sebesar 10,2 miliar rupiah. Namun Rekan Jati, hingga Selasa 21 Juli 2026, proses tender belum dapat dimulai karena dokumen kegiatan fisik dari dinas terkait belum diserahkan kepada bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten PD. Kepala bagian PBJ Kabupaten PD, Teku Epi Iswari, mengatakan pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen dari organisasi perangkat daerah yang menjadi pelaksana kegiatan. Dan ia mengaku telah meminta seluruh dinas terkait, khususnya dinas PUPR, agar segera menyampaikan dokumen tersebut sehingga proses pengadaan dapat segera dilakukan. Dan selain dinas PUPR, anggaran BTT juga dialokasikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 3,9 miliar rupiah, Dinas Pertanian dan Pangan 686 juta rupiah, Dinas Kelautan dan Perikanan 1 miliar rupiah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sebesar 949 juta rupiah. Dan Rekan Jati, belum dimulainya proses pelelangan dikhawatirkan akan mempengaruhi percepatan pelaksanaan proyek penanganan dampak banjir, terutama karena pembahasan APBK perubahan 2026 akan segera dimulai.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Pengadilan Negeri atau PN Banda Aceh mulai menyidangkan perkara dugaan kekerasan terhadap balita di Baby Preneur Daycare, di mana 3 terdakwa dalam kasus tersebut diadili secara terpisah dan persidangan akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Berdasarkan penelusuran di sistem informasi penelusuran perkara PN Banda Aceh dengan tidak ditampilkan secara terbuka, Rekan Jati, informasi mengenai identitas para pihak maupun rincian perkara disamarkan sehingga tidak dapat diakses melalui laman tersebut. Namun berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum di persidangan, masing-masing terdakwa didakwa dengan pasal yang berbeda sesuai dengan dugaan perannya. Dan perkara ini bermula dari dugaan kekerasan terhadap seorang balita yang diduga terjadi pada 22, 24, dan 27 April 2026 di ruang depan Baby Preneur Daycare, di mana para terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap korban, sementara sebagian lainnya diduga membiarkan tindakan tersebut tanpa melakukan pencegahan ataupun teguran. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyampaikan bahwa perkara tersebut saat ini masih dalam proses persidangan di PN Banda Aceh. Dan juga Rekan Jati, agenda sidang hari ini dikatakan adalah pemeriksaan saksi-saksi. Dan Rekan Jati, masih banyak informasi yang akan saya sampaikan kepada Anda hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini, di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati PT Pertamina Patraniaga mendukung pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terkait kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi, di mana langkah tersebut sebagai upaya memastikan penyaluran tepat sasaran dan juga sesuai dengan ketentuan. Dan dukungan tersebut disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Regional Sumbagut, Fahrogi Andriani Sumaupau, yang menyikapi terbitnya Surat Edaran Bupati Aceh Tenggara tentang penertiban pendistribusian BBM bersubsidi. Dan juga rekan Jati, ia menyampaikan surat edaran tersebut mengatur sejumlah ketentuan, diantaranya kewajiban menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK saat membeli BBM bersubsidi. Lalu aturan ini juga mengatur pembatasan volume pembelian berdasarkan jenis kendaraan, serta larangan pengisian menggunakan jerigen tanpa rekomendasi resmi dari instansi yang berwenang. Selain itu, pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan juga aparat terkait guna memastikan penyaluran sesuai dengan peruntukannya. Fahrogi mengatakan, sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan dari pemerintah, Pertamina Patraniaga berkomitmen menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat sesuai dengan regulasi dan juga tata kelola yang berlaku. Dan menurutnya rekan Jati, Pertamina juga terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai kebijakan yang bertujuan mewujudkan penyaluran BBM bersubsidi untuk lebih tepat sasaran. Dan di wilayah Aceh rekan Jati, Fahrogi mengatakan penyaluran BBM terus dilakukan melalui jaringan infrastruktur distribusi Pertamina guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat termasuk pada masa pemulihan bencana. Dan khusus di Aceh Tenggara, rekan Jati, pasokan BBM disuplai dari full terminal Medan dan sesuai dengan jalur distribusi yang telah ditetapkan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Dan Pertamina nantinya akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Aceh Tenggara, di mana pengelola SPBU serta seluruh pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan penertiban distribusi BBM berjalan dengan optimal. Dan rekan Jati, Pertamina Patraniaga juga mengimbau masyarakat Aceh Tenggara untuk membeli BBM sesuai dengan kebutuhan serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku agar BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun ingin menyampaikan masukan dan juga pengaduan terkait layanan Pertamina dapat menghubungi Pertamina Customer Solution 135 yang beroperasi selama 24 jam.

Beralih informasi selanjutnya, rekan Jati, pengamat lingkungan Aceh yaitu Azhar mendesak pemerintah memperkuat perlindungan kawasan Matai yang dinilai memiliki peran strategis sebagai daerah tangkapan air dan juga sumber air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar hingga Kota Banda Aceh. Dan menurut Azhar Kanjati, ancaman terbesar terhadap kawasan tersebut bukan berasal dari konflik satwa liar, melainkan potensi alih fungsi lahan yang dapat mengganggu fungsi ekologis kawasan. Dan juga Rekan Jati yang menjelaskan, Matai merupakan salah satu sumber air utama yang memasok kebutuhan masyarakat di Aceh Besar dan Banda Aceh. Kawasan tersebut juga pernah menjadi destinasi wisata pemandian yang ramai dikunjungi oleh warga. Karena itu, Azhar meminta pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera mengambil langkah konkret untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut. Dan menurutnya, Rekan Jati, diperlukan regulasi yang tegas agar kawasan hutan dan juga daerah sekitar sumber air tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang berpotensi merusak daerah resapan air. Selain perlindungan melalui regulasi, Azhar juga menilai rehabilitasi daerah tangkapan air Matai juga perlu segera dilakukan. Salah satu upaya yang dapat diterapkan ialah membangun bendung atau jebakan air berukuran kecil di sepanjang alur sungai dan juga saluran air untuk menampung limpasan air hujan sebagai cadangan pada musim kemarau. Dan Rekan Jati juga mendorong agar seluruh pihak yang memanfaatkan air di kawasan Matai, termasuk Perumda Air Minum atau PDAM dan juga perusahaan air minum dalam kemasan, diwajibkan berkontribusi dalam rehabilitasi kawasan baru. Azhar menambahkan, sinergi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat diperlukan untuk menyusun regulasi yang mengikat seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, Rekan Jati, upaya perlindungan dan juga pelestarian kawasan Matai dapat berjalan secara berkelanjutan demi menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di masa mendatang.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat pagi rekan jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat di pagi hari ini dalam keadaan maksimal ya, untuk memulai hari Rabu 22 Juli 2026. Dan informasi kita selanjutnya rekan jati datang dari Nani SD yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN karena alasan kesehatan. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirga Yuza Setiawan, ya, mengatakan bahwa dikatakan Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dan Dirga Yuza mengatakan rekan jati bahwa dalam waktu sekitar satu setengah bulan memimpin Badan Gizi Nasional, Nani telah membongkar berbagai persoalan dan juga meletakkan sejumlah fondasi reformasi. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Nani antara lain mengevaluasi hampir 28.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, menghentikan ekspansi dapur di wilayah jenuh. Selain itu juga menemukan 414 SPPG bermasalah sehingga ratusan miliar rupiah kembali ke kas negara. Kemudian membentuk 11 tim reformasi, memfokuskan MBG ke penerima manfaat yang paling membutuhkan, serta menghadirkan para profesional dari lintas kementerian dan juga lembaga. Dan dalam keterangan terpisah di media sosialnya rekan jati, Nani SD yang juga menyampaikan perihal pengunduran dirinya sebagai pimpinan BGN untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk penyakit terkait jantung dan akan berangkat pada hari ini. Dan juga rekan jati, Nanik menyebut bahwa terdapat potensi Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Pengawas BGN dan juga implementasi MBG dengan dirinya menjadi ketua Dewan Pengawas tersebut. Dan dalam pernyataannya, Nanik juga mengatakan akan tetap berjuang dan juga mendukung Presiden Prabowo yang terus berusaha memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa keterlibatan aparat TNI dan Polri untuk urusan pajak jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan publik. Menurut Puan, komisi terkait yang mengurusi pajak di DPR akan mendalami polemik tersebut. Dan Puan mengatakan, Rekan Jati, pemerintah beberapa waktu lalu meminta kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Dan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP resmi melibatkan unsur TNI dan juga Polri dalam pengawasan wajib pajak berdasarkan surat edaran yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 lalu. Namun karena melibatkan militer dan juga polisi, Puan berencana meminta keterangan kepada lembaga terkait. Sementara DJP mengatakan kehadiran unsur kewilayahan hanya bertujuan untuk mendukung koordinasi apabila diperlukan, sebagaimana praktik yang telah lama diterapkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Dan seperti ditulis oleh RMOL, dalam banyak kondisi, perangkat wilayah hanya berfungsi sebagai pendamping atau saksi bahwa petugas pajak melaksanakan kunjungan sesuai dengan prosedur. Dan juga Rekan Jati, pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal, tempat usaha, atau lokasi kegiatan wajib pajak, maupun pihak terkait untuk menemukan subjek atau objek pajak. Sementara itu, pengumpulan data non-lapangan dilakukan melalui teknologi informasi dan juga sarana administrasi tanpa kunjungan langsung.

Dan pada tahap pengumpulan data lapangan ini, rekan Jati, Babinsa dan juga Babin Kaptipmas dapat dilipatkan, di mana dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti vitasi, penyisiran, pengamatan langsung hingga pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa dan juga Babin Kaptipmas. Selain itu, DJP juga mengoptimalkan pengawasan lapangan dengan memanfaatkan teknologi seperti remote sensing, web scraping, analisis media, bedah wajib pajak, bedah kawasan ekonomi, analisis data, serta kerjasama perpajakan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih akan membahas lebih lanjut mengenai perlibatan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak.

103,6 Jati FM. Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Inilah 103.6

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026.

Ya, rekan chat, informasi kita selanjutnya datang dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang menegaskan bahwa tindakan oknum polisi yang diduga terlibat dalam perampokan toko emas di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum, tidak cukup hanya melalui sanksi etik. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam menilai peristiwa tersebut menjadi perhatian khusus dan serius karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga keamanan masyarakat. Dan rekan jati Kompolnas juga mengingatkan seluruh pimpinan kepolisian, baik di tingkat Polres maupun Polda, untuk memperketat pengawasan internal guna mencegah kejadian serupa terulang. Dan minimal pengawasan di personel dan juga senjata, sehingga peristiwa-peristiwa serupa di kala kemudian hari tidak boleh terjadi lagi. Dan langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap anggota Polri menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Pelaku diduga menembak etalase kaca toko menggunakan senjata api, lalu mengambil sejumlah perhiasan emas. Penangkapan dilakukan dengan cepat, kurang dari 24 jam setelah kejadian, dan sejumlah barang bukti turut diamankan. Dan juga rekan Jati, dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya. Motif yang melatar belakangnya aksi tersebut diduga karena tekanan ekonomi. Dan kepolisian juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut, serta memastikan bahwa pelaku akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan rekan Jati Joko Kristianto mengatakan, permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang terjadi, dan ia memastikan siapapun yang terlibat tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan dan juga ketertiban masyarakat di Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, pemerintah Provinsi Aceh meminta PT Pertamina Patraniaga segera mengevaluasi pelayanan di SPBU menyusul antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah. Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, yaitu Terobi Irza, bersama Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patraniaga, Misbah Bukhari, Hiswana Migas, SKPA terkait, serta instansi vertikal pada Selasa kemarin. Dan rapat digelar Rekan Jati sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan juga keterbatasan pasokan LPG tabung 3 kg di beberapa daerah. Dan dalam rapat tersebut, Pemprov Aceh meminta Pertamina menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan juga LPG 3 kg serta meningkatkan efektivitas distribusi hingga ke SPBU pangkalan. Dan Pertamina juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean, kecukupan stok, hingga pengawasan terhadap SPBU dan juga pangkalan. Salah satu langkah yang diminta ialah menambah jumlah operator pada setiap dispenser atau nozzle, terutama pada jam-jam sibuk. Nah, langkah ini diharapkan Rekan Jati dapat mempercepat proses pengisian BBM bersubsidi, mengurangi antrian kendaraan, serta mencegah antrian meluas hingga mengganggu lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar SPBU. Dan selain meminta perbaikan pelayanan, pemerintah Aceh akan mengusulkan penambahan kuota biosolar dan juga LPG 3 kg kepada kementerian dan juga lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Pemprov Aceh bersama Pertamina, pemerintah kabupaten dan kota, aparat penegak hukum dan instansi terkait juga akan memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi dan juga LPG 3 kg agar tepat sasaran. Dan Rekan Jati, Pemprov Aceh juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi dan LPG 3 kg sesuai dengan peruntukannya, tidak melakukan pembelian berlebihan, serta mendukung distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran.

Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, viral di media sosial anak Nevi Rizal, mantan PLT Sekda Gayo Luas yang tertangkap pamer gaya hidup mewah. Dan unggahan ini menuai kecaman netizen mengingat sarana dan prasarana di Aceh pasca bencana banjir bandang masih banyak yang belum diperbaiki, termasuk wilayah Gayo Luas. Dan tak hanya itu, rekan Jati, tangkapan layar yang diunggah di akun sosial media tersebut juga menampilkan foto-foto milik anak Nevi Rizal yang diketahui bernama Dea, diduga memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Dan meski demikian, rekan Jati, banyak akun-akun media sosial lainnya yang telah menangkap gambar layar di akun yang dipenuhi dengan banyaknya unggahan flexing tersebut. Di mana saat ini akun milik Dea telah ditutup alias private setelah viral. Melalui akun Instagramnya, rekan Jati, Dea mengunggah foto beberapa jerigen minyak, di mana dalam keterangannya bahwa ia membeli minyak dengan jumlah banyak. Tanya itu, anak Nevi Rizal juga membagikan postingan chat grup keluarga mereka, mulai dari tiket pesawat luar negeri hingga membeli kendaraan mewah. Sontak postingan ini mendapatkan banyak kritik dari netizen, mengingat di wilayah Aceh, bahan bakar seperti minyak atau bensin masih langka dan beberapa korban banjir masih memerlukan bantuan yang layak.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Selamat pagi Rekan Jati, informasi kita selanjutnya hari ini ya datang dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik 1177 perwira TNI dan Polri yang baru lulus Angkatan Militer dan juga Akademi Kepolisian tahun 2026. Prosesi upacara pelantikan digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada hari ini dengan Presiden Prabowo sebagai Inspektur Upacara. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden dan juga Kepres nomor 70 tentang pengangkatan Taruna-Taruni Akademi TNI dan juga Akademi Kepolisian menjadi perwira TNI dan juga perwira Polri. Dalam pelantikan ini, Prabowo juga menyematkan tanda pangkat kepada 4 lulusan terbaik atau penerima Adi Makayasa tahun 2026. Dan juga Rekan Jati, Prabowo kemudian mengambil sumpah para perwira TNI dan Polri secara bersamaan. Dan Prabowo juga membacakan sumpah untuk calon prajurit TNI yang diikuti seluruh capaja TNI. Dan setelah itu Rekan Jati, Prabowo kembali memimpin pembacaan sumpah jabatan untuk seluruh perwira yang baru lulus secara bersamaan. Adapun total calon perwira remaja TNI Polri tahun 2026 berjumlah 1177 orang. Jumlahnya sebanyak 512 orang berasal dari TNI Angkatan Darat, 229 orang dari TNI Angkatan Laut, 154 orang dari TNI Angkatan Udara, dan 282 orang dari Polri. Dan prosesi upacara turut dihadiri lebih dari 4.000 anggota keluarga capaja Rekan Jati. Selain itu hadir juga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dan juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serta tamu undangan dan dari instansi lainnya.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga Rekan Jati, semoga informasi yang telah kami bagikan pagi ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk mengawali hari Anda. Dan semoga setiap langkah yang dijalani hari ini penuh dengan semangat, kesehatan, serta rezeki yang baik. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di Zona Sarapan Pagi dari Senin sampai dengan Jumat. Dari pukul 7.30 hingga pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini. Itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: 103.6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga hari ini. Untuk edisi Rabu 22 Juli 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga tentunya rekan jati, kita akan bahas ya tentang hal yang selalu dekat dengan keluarga. Dan tentunya memahami keluarga melalui informasi-informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan rekan jati, Anda pernah gak sih mengalami momen seperti ini? Sudah bukannya lowongan kerja puluhan kali, tapi bingung mau melamar yang mana? Sudah menemukan barang yang cocok, tapi malah menunda membeli karena takut besok ada yang lebih bagus lagi nih. Bahkan saat memilih tempat makan bersama keluarga ya, kadang butuh waktu lebih lama memilih daripada menikmati makanannya. Nah, kalau pernah rekan jati, mungkin kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang dikenal dengan FOBO. Apa ini FOBO? Teman dekatnya FOMO? Singkatan dari Fear of Better Option. Istilah ini dipopulerkan oleh pengusaha dan juga penulis yaitu Patrick J. McGinnis untuk menggambarkan kecenderungan seseorang yang sulit nih untuk mengambil keputusan karena khawatir akan ada pilihan yang lebih baik jika menunggu lebih lama. Ini kalau saya tungguin kayaknya diskonnya besok 100% deh, kayaknya nggak usah beli dulu hari ini. Nah, di zaman sekarang pilihan emang semakin banyak rekan jati. Mau belanja ada ratusan toko online. Mau cari kerjaan, ada banyak platform. Mau milih sekolah, rumah, bahkan menentukan pasangan hidup pun rasanya dihadapkan pada pilihan yang kok gak habis-habis ya, kok kayaknya ada lagi ya. Ironisnya nih rekan jati, semakin banyak pilihan, justru semakin banyak orang yang merasa bingung. Dan tanpa disadari, kebiasaan ini juga masuk ke dalam kehidupan keluarga. Ada orang tua yang terus menunda mengambil keputusan demi anak karena takut salah, takut ada yang lebih baik lagi. Ada anak yang bingung menentukan jurusan kuliah karena khawatir pilihannya bukan yang terbaik ya. Ada juga keluarga yang sulit menentukan pindah rumah, memulai usaha, atau mengambil langkah besar lainnya karena terus menunggu pilihan yang dianggap sempurna. Habis ini pasti ada yang lebih baik deh, kayaknya gak usah hari ini, kayaknya gak usah itu, gak usah ini. Nah, dan benarkah rekan jati, ketika kita menunggu pilihan terbaik akan membuat kita lebih bahagia? Ketika kita menunda sebuah keputusan besar akan menemukan hasil yang lebih baik lagi? Atau jangan-jangan rekan jati, justru rasa takut memilih membuat kita kehilangan banyak kesempatan baik? Dan itu dia yang akan kita bahas di hari ini ya, di pagi menjelang siang dalam sketsa keluarga dengan tema FOBO. Takut memilih, takut menyesal ya. Tetap bersama saya di Zona Sketsa Keluarga rekan jati, karena setelah ini kita akan mengenal lebih jauh ya mengapa fenomena ini semakin sering dialami keluarga di era serba banyak pilihan seperti sekarang.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tadi kita udah berkenalan ya dengan istilah FOBO atau Fear of Better Option. Sederhananya adalah ketika kita begitu takut melewatkan pilihan yang lebih baik, sehingga justru sulit untuk mengambil keputusan. Di sini aku Nah, istilah ini dipopulerkan oleh Patrick J. McGinnis, penulis yang juga memperkenalkan istilah FOMO, Fear of Missing Out. Nah, kalau FOMO ini ngebuat kita takut ketinggalan pengalaman, kalau FOBO ini ngebuat kita takut berkomitmen pada satu pilihan karena merasa masih atau mungkin masih ada pilihan yang lebih baik daripada ini. Nanti aja deh, tunda dulu. Nah, kalau dipikir-pikir, fenomena ini emang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang ya. Dulu, pilihan mungkin terbatas. Mau beli barang, ya datang ke satu atau dua toko. Mau cari kerjaan, pilihan yang juga tidak sebanyak sekarang. Nah, tapi dah kalau hari ini ya, dalam hitungan menit kita bisa ngelihat ya ratusan lowongan kerja, ribuan produk, puluhan tempat liburan, bahkan berbagai pilihan sekolah atau kampus. Pilihan yang melimpah memang memberi kebebasan, tapi di sisi lain juga membuat kita kewalahan.

Nah, menariknya Rekan Jati, seorang psikolog yaitu Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice menjelaskan bahwa semakin banyak pilihan, seseorang justru semakin sulit memutuskan dan lebih mudah menyesali keputusan yang diambil. Jadi banyak pilihan tidak selalu berarti membuat kita lebih puas. Nah, kalau kita bawa dalam keluarga nih Rekan Jati, FOMO sering muncul dalam keputusan-keputusan sederhana. Misalnya satu keluarga menghabiskan waktu hampir 1 jam hanya untuk menentukan mau makan di mana. Atau orang tua yang harus menunda mendaftarkan anak ke suatu kegiatan karena masih ingin mencari yang paling bagus. Kayaknya di sana nggak usah dulu deh. Kayaknya di sana gurunya lebih bagus nih. Atau fasilitasnya lebih banyak nih. Bahkan ada anak yang sudah lulus kuliah Rekan Jati, tetapi terus menunda melamar pekerjaan karena berharap ada tawaran yang lebih ideal ke depannya.

Dan rekan jati, padahal tidak semua keputusan harus sempurna ya. Kadang yang kita butuhkan adalah keputusan yang cukup baik, lalu dijalani dengan sungguh-sungguh. Dan juga rekan jati, apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Atau sekarang lagi bingung, lagi dihadapkan pada situasi ini ya? Kayaknya saya bisa tunda dulu deh untuk memilih sesuatu. Kayaknya besok ada pilihan yang lebih baik lagi. Dan jangan-jangan ya rekan jati, waktu yang kita habiskan ya untuk terus mencari pilihan terbaik justru lebih banyak daripada waktu yang menikmati pilihan yang sudah ada. Nah, setelah jeda berikut ini kita akan bahas ya, kenapa sih FOBO bisa muncul di dalam keluarga dan bagaimana tanpa sadar orang tua maupun anak bisa saling mempengaruhi dalam kebiasaan ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Zona Sketsa Keluarga, hanya di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati, masih di zona sketsa keluarga ya. Dan masih bahas tentang FOBO, fear of better option, atau takut nih ketika ada pilihan yang lebih bagus, takut untuk membuat keputusan, dan ya takut dengan segala hal ya. Gimana nih kalau misalnya saya udah milih ini ternyata besok ada yang lebih baik lagi? Gimana kalau saya udah milih ini ternyata besok atau nanti ada pilihan-pilihan yang saya nggak pernah tahu ada? Jadi memang FOBO adalah ketakutan untuk membuat keputusan. Nah rekan Jati, kalau kita pikir-pikir ya, tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk takut mengambil keputusan. Semuanya tentu ingin anaknya sukses dan bahagia, tapi kadang tanpa disadari lingkungan keluarga bisa ikut membentuk kebiasaan untuk terus mencari pilihan yang dianggap paling sempurna. Nah misalnya sejak kecil kita sering mendengar kalimat seperti, jangan salah pilih sekolah deh, coba lihat-lihat lagi. Ini memang benar kan Jati? Kita harus mencari tempat pendidikan yang bagus, yang memang memiliki akreditas baik, yang cocok dengan lingkungannya. Tapi ketika kita terlalu lama memutuskan, akan ada pilihan-pilihan lainnya yang muncul sehingga menghambat keputusan yang harus diambil secepatnya. Dan juga rekan Jati, tidak hanya itu, ada juga ungkapan seperti pilihlah pekerjaan yang benar-benar mapan, atau nanti kalau udah nikah jangan sampai salah pilih pasangan. Nah, mindset seperti ini tentu lahir dari rasa sayang, dari rasa cinta, dan juga bentuk sebuah perhatian. Orang tua ingin anaknya terhindar dari penyesalan, tapi jika setiap keputusan selalu dibayangi rasa takut salah, lama-kelamaan anak bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap pilihan harus sempurna. Akibatnya, ketika harus mengambil keputusan sendiri, muncul keraguan yang berkepanjangan. Nah di sisi lain orang tua juga bisa mengalami FOBO ya rekan Jati. Contohnya saat memilih sekolah untuk anak tadi, karena informasi di internet begitu banyak, orang tua terus membandingkan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Akhirnya keputusan terus ditunda karena merasa masih ada pilihan yang lebih baik. Padahal rekan Jati, setiap keluarga punya kebutuhan yang berbeda. Sekolah terbaik belum tentu yang paling mahal. Pekerjaan terbaik belum tentu yang bergaji paling tinggi. Dan keputusan terbaik belum tentu yang terlihat paling sempurna di mata orang lain. Nah, ada penelitian dalam bidang psikologi dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan bahwa orang yang terus-menerus membandingkan banyak pilihan cenderung lebih mudah merasa ragu dan kurang puas terhadap keputusan yang akhirnya diambil nih setelah berpikir lama. Jadi bukan karena pilihannya buruk, tetapi karena pikirannya masih sibuk membayangkan, gimana ya kalau tadi saya milih yang itu, kayaknya lebih baik deh. Nah mungkin Anda juga rekan Jati pernah mengalaminya, sudah menentukan pilihan, tapi beberapa hari kemudian mulai membuka lagi media sosial, terus melihat lagi ada pilihan lain, lalu muncul rasa, jangan-jangan saya salah ya, jangan-jangan kemarin barang yang saya beli bukan versi terbaik dari merek ini. Dan masih banyak pilihan-pilihan lain rekan Jati di dalam kehidupan yang tentu membutuhkan kita untuk memilih, membutuhkan kita untuk membuat keputusan. Memang tidak semua keputusan berakhir baik, tapi ketika kita terlalu lama mengambil waktu untuk berpikir, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan nantinya. Nah rekan Jati, setelah ini kita akan bahas ya, gimana sih cara membedakan antara berhati-hati mengambil keputusan dan terjebak dalam FOBO. Karena keduanya sering terlihat mirip ya, tapi tentu ini berbeda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, dan akan ada Mahadewi yang siap menemani Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya rekan JT, ada Bruno Mars, I Just Mike yang baru saja membawa kita ke 53 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga rekan Jati masih membahas tentang FOBO, takut untuk memilih atau takut ada pilihan yang lebih baik ke depannya. Dan rekan Jati, mengambil keputusan memang bukan perkara mudah ya, apalagi kalau keputusan itu berkaitan dengan keluarga, masa depan, pendidikan anak, pekerjaan, atau kondisi ekonomi. Wajar kalau kita ingin berpikir matang sebelum menentukan pilihan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kapan kita sedang berhati-hati dan kapan kita sebenarnya sudah terjebak dalam FOBO. Nah, karena dua hal ini sekilas terlihat sama, sama-sama banyak berpikir, sama-sama mempertimbangkan banyak hal, tapi ada perbedaannya. Nah, orang yang berhati-hati biasanya mencari informasi, mempertimbangkan resiko, lalu mengambil keputusan ketika merasa sudah cukup yakin. Sementara orang yang mengalami kecenderungan FOBO, seringkali terus mencari pilihan baru, terus membandingkan, dan sulit merasa puas karena selalu berpikir, gimana kalau ada yang lebih baik? Gimana kalau misalnya ada yang lebih murah? Gimana kalau misalnya ada yang punya kualitas lebih baik daripada ini? Ini berbeda ya rekan Jati, orang yang berhati-hati biasanya mencari informasi, mempertimbangkan resiko, lalu mengambil keputusan ketika merasa sudah cukup yakin.

sowing seed. Nah, contohnya dalam keluarga ya, seorang anak ingin memilih pekerjaan. Dia sudah mendapatkan tawaran yang sesuai dengan kemampuannya. Lokasinya baik dan bisa menjadi awal karir. Tapi karena terus melihat teman-teman yang lain ya mendapatkan pekerjaan yang terlihat lebih baik di media sosial, akhirnya ia memilih menunggu tanpa kepastian. Atau orang tua yang ingin membeli rumah nih rekan jati, sebuah keputusan besar ya. Semuanya sudah dihitung, lokasi cocok, kemampuan finansial juga sesuai. Tetapi karena terus melihat iklan rumah lain yang lebih besar atau lebih mewah, keputusan akhirnya selalu tertunda. Dan rumah yang tadinya udah cocok ya, bisa-bisa sudah terjual ke tangan orang lain. Padahal rekan jati, hidup ini memang penuh dengan pilihan dan hampir tidak mungkin menemukan keputusan yang 100% sempurna. Nah, ada sebuah konsep dalam psikologi yang dikenal dengan istilah satisficing, yaitu memilih sesuatu yang sudah memenuhi kebutuhan dan nilai kita. Bukan terus mengejar pilihan yang mungkin tidak akan pernah datang ya. Karena terkadang masalah bukan kita tidak punya pilihan, masalahnya adalah kita ingin memastikan tidak akan pernah merasa menyesal. Padahal setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Memilih bekerja berarti ada hal lain yang mungkin harus dikorbankan. Memilih satu sekolah berarti tidak memilih sekolah lainnya. Memilih tinggal di satu tempat berarti meninggalkan kemungkinan di tempat lainnya. Dan tentu disinilah peran keluarga menjadi penting rekan jati. Bukan hanya menjadi orang yang memberi jawaban, tetapi menjadi tempat yang membuat seseorang merasa aman ketika harus mengambil keputusan. Dan tentu rekan jati, keluarga yang sehat bukan keluarga yang selalu membuat keputusan menjadi benar. Tetapi tentu keluarga yang sehat adalah keluarga yang tetap mendukung ketika seseorang sedang belajar dari pilihannya.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Saat bahagia dari Ungu featuring Andin baru saja membawa kita ke 11 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih di zona sketsa keluarga rekan Jati, masih membahas tentang FOBO, Fear of Better Option.

Nah, rekan jadi coba kita bayangkan situasi ini ya. Pagi hari kita udah buka media sosial, ngelihat teman-teman udah punya pekerjaan impian. Siangnya ngelihat seseorang udah beli rumah baru. Sorenya ngelihat keluarga lain liburan bersama. Malamnya ngelihat orang lain mulai bisnis yang sukses. Tanpa sadar muncul pertanyaan dalam hati. Apa keputusan yang saya ambil selama ini udah benar ya? Atau salah? Kenapa saya nggak bisa kayak mereka? Nah, disinilah media sosial bisa menjadi salah satu pemicu munculnya FOBO atau Fear of Better Option. Bukan karena media sosial itu buruk, tapi karena apa yang kita lihat di sana seringkali hanya potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Nah, kita melihat hasil akhirnya nih rekan jati, tapi tidak selalu melihat proses panjang di baliknya. Mungkin kita melihat seseorang sukses membuka usaha, tapi kita tidak melihat berapa kali ia gagal sebelumnya. Kita melihat keluarga yang terlihat harmonis, tapi kita nggak tahu perjuangan mereka menyelesaikan masalah di rumah. Dan dalam psikologi ada fenomena yang dibahas, yaitu social comparison atau perbandingan sosial, di mana konsep ini pertama kali dikenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada tahun 1954. Nah, dikatakan ya, manusia itu memang secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai diri sendiri. Tapi di era digital, perbandingan itu menjadi jauh lebih sering karena terpapar dengan kehidupan orang lain. Nah, dampaknya ya, bisa masuk ke dalam keluarga nih rekan jati. Misalnya seorang anak merasa tertinggal karena melihat teman-temannya sudah memiliki karir tertentu. Akhirnya dia merasa nih pilihannya salah dan mulai ragu dengan jalan hidupnya sendiri. Padahal selama ini dia merasa bahagia dan ya nyaman ya dengan pekerjaan yang ia punya selama ini. Atau ada juga orang tua yang melihat keluarga lain di internet tanpa sadar membandingkan anak sendiri. Anaknya si A udah begini, kamu kok masih gini-gini aja? Padahal setiap keluarga punya kondisi, kemampuan, dan waktunya masing-masing. Dan rekan jati, mungkin yang perlu kita ingat adalah pilihan orang lain bukan berarti menjadi pilihan terbaik untuk kita. Mereka punya jalannya sendiri dan kita punya jalannya sendiri. Rumah yang cocok untuk keluarga lain belum tentu cocok untuk keluarga kita. Pekerjaan yang terlihat nyaman bagi orang lain belum tentu sesuai dengan perjalanan kita. Bahkan jalan hidup yang terlihat lebih cepat rekan jati belum tentu membawa kebahagiaan yang sama bagi kita.

Nah, jadi sebelum bertanya apakah saya memilih yang terbaik, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan yang lebih sederhana. Apakah pilihan ini sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan juga kondisi keluarga saya saat ini? Karena hidup bukan perlombaan untuk menemukan pilihan yang paling sempurna. Hidup adalah proses belajar mencintai dan juga bertanggung jawab rekan jati atas pilihan yang sudah kita ambil selama ini.

0: Harkov Banda Aceh.
1: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Ya, rekan Citi dan Niki baru saja menemani Anda dengan lagunya yang berjudul Every Summertime, yang ya punya makna tentang perjalanan yang terus tumbuh, bertahan dan juga konsisten ya. Di mana Niki menggambarkan perjalanan sepasang muda-mudi ya, dari masa-masa muda hingga dewasa. Di mana musim panas menjadi simbol kehangatan, kenyamanan dan juga rasa sayang yang terus bersemi. Dan tentunya lagu ini penuh dengan gambaran tentang masa muda, tentang fase kehidupan yang lebih dewasa. Dan kalau kita pikir-pikir kan Jati, perjalanan hidup juga seperti ini. Kita terus bertumbuh dari masa remaja yang penuh mimpi, masuk ke usia dewasa dengan lebih banyak pilihan dan juga tanggung jawab. Tapi menariknya, semakin dewasa, semakin banyak juga hal yang harus kita tentukan. Mau memilih jalur karir seperti apa, mau tinggal di mana, kapan harus mengambil langkah besar, sampai bagaimana membangun kehidupan yang kita inginkan. Nah, di tengah banyaknya pilihan itu rekan Jati, kadang kita justru merasa takut untuk mengambil keputusan ya. Takut salah langkah, takut menyesal, atau merasa masih ada pilihan lain yang mungkin lebih baik. Nah, rekan Jati, hal seperti ini yang ya dari tadi kita bahas ya. Tentang FOBO, fear of better option. Rasa takut memilih karena khawatir ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Karena ternyata bertumbuh dewasa bukan hanya tentang berani mengambil mimpi, tapi juga berani dan juga belajar menerima bahwa setiap pilihan punya cerita dan juga prosesnya masing-masing.

Narakan Jati, Anda pernah gak sih melihat seseorang yang sebenarnya punya kemampuan, punya kesempatan, bahkan udah tahu nih apa yang ingin dilakukan, tapi tetap saja dia merasa ragu? Nah, kadang masalahnya bukan karena dia tidak punya pilihan, tapi karena dia takut dengan kemungkinan terburuk dari pilihan tersebut. Dan di sini ya, keluarga juga punya peran yang sangat penting. Keluarga sering menjadi tempat pertama seseorang belajar tentang keputusan, dimana dari kecil kita udah belajar memilih hal-hal sederhana, seperti memilih pakaian, makanan, kegiatan yang disuka. Dan dari proses kecil itu sebenarnya kita udah belajar percaya diri pada diri sendiri. Namun dalam beberapa keluarga, karena rasa sayang yang besar, orang tua juga terkadang ingin selalu memastikan anaknya tidak salah langkah, ingin yang terbaik. Misalnya ketika anak ingin pindah pekerjaan, orang tua juga sering menyarankan, jangan dulu deh, nanti gimana kalau gagal. Atau nanti dulu deh, lihat waktunya dulu. Atau ketika anak ingin mencoba sesuatu yang berbeda, ada keraguan juga yang muncul dalam benak orang tua. Memangnya ini bisa menjamin masa depan? Kalimat-kalimat seperti ini biasanya muncul karena kekhawatiran. Orang tua ingin melindungi anak, tapi jika terlalu sering, anak bisa menangkap pesan bahwa setiap keputusan punya resiko yang sangat menakutkan. Padahal kan jadi salah satu cara seseorang menjadi dewasa adalah dengan belajar mengambil keputusan dan juga menghadapi konsekuensinya. Dan sebuah teori perkembangan mengatakan masa dewasa muda merupakan fase ketika seseorang membangun identitas, menentukan arah hidup, dan juga mencari hubungan yang bermakna. Artinya, proses mencoba, memilih, bahkan sesekali mengalami kegagalan adalah bagian dari perjalanan menjadi dewasa. Lalu gimana nih caranya keluarga bisa membantu Rekan Jati? Gimana cara terbaiknya? Kita bakal bahas lebih jauh ya setelah satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Anda pernah gak sih berada di posisi ketika sebenarnya udah punya pilihan sendiri, tapi ada satu hal yang terlintas di pikiran. Kalau saya pilih ini, orang tua saya kecewa gak ya? Pertanyaan seperti ini tentu sangat manusiawi, karena keluarga adalah orang-orang yang pendapatnya paling sering kita dengarkan. Dukungan mereka bisa menjadi kekuatan besar, tapi di sisi lain, ekspektasi yang terlalu tinggi juga bisa membuat seseorang merasa tertekan. Nah, dalam kehidupan keluarga, hampir semua orang tua ya, tentu punya harapan untuk anaknya. Ada yang ingin anaknya punya pekerjaan yang stabil, pendidikan yang tinggi, kehidupan yang lebih baik dari mereka, atau mengikuti jalan yang dianggap aman. Dan sebenarnya rekan Jati, memiliki harapan bukanlah sesuatu yang salah. Itu adalah bentuk kasih sayang. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika harapan tersebut berubah menjadi tekanan. Misalnya, kita ingin mencoba bidang yang berbeda nih dari latar belakang pendidikan, tapi takut karena merasa pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan keluarga. Atau seseorang yang sudah dewasa nih rekan Jati, merasa harus mengikuti timeline tertentu karena melihat teman-temannya sudah menikah, punya rumah, atau mencapai sesuatu yang dianggap sukses. Nah, akhirnya keputusan yang diambil bukan berdasarkan apa yang benar-benar dia yakini, tapi karena takut dianggap gagal. Nah, kondisi ini bisa berkaitan dengan FOBO, karena ketika seseorang terlalu takut untuk mengecewakan orang lain, dia bisa terus mencari pilihan yang sekiranya paling aman dan paling bisa diterima oleh semua pihak. Padahal rekan Jati, tidak ada satu pilihan hidup yang bisa membuat semua orang selalu puas. Memilih pekerjaan mungkin membuat orang tua bangga, tapi belum tentu membuat diri sendiri bahagia. Memilih jalan yang berbeda mungkin awalnya membuat keluarga bertanya-tanya, tapi bisa jadi itu adalah proses yang paling menentukan atau ketika seseorang menemukan potensinya. Dan juga rekan Jati dikatakan ya, salah satu tugas penting di masa dewasa muda adalah membangun identitas diri. Artinya seseorang perlu mengenal siapa dirinya, apa nilai yang dia pegang, dan keputusan seperti apa yang ingin ia jalani. Dan proses ini membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Jadi untuk kita sebagai orang tua ya rekan Jati, bisa memberikan ruang bukan berarti kehilangan kendali. Dan untuk anak, memilih jalan sendiri bukan berarti tidak menghargai keluarga. Karena hubungan keluarga yang sehat ya, bukan tentang semua orang harus punya mimpi yang sama, tetapi bagaimana kita bisa saling menghormati meskipun jalan yang ditempuh berbeda. Dan juga rekan Jati, mungkin hari ini kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini saya mengambil keputusan karena memang itu yang saya inginkan, atau karena takut mengecewakan orang tua? Dan setelah ini kita akan bahas ya rekan Jati, bagaimana kita menghadapi FOBO ini, Fear of Best Option, dan bagaimana keluarga bisa menjadi tempat yang membuat kita lebih berani untuk melangkah. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya, kita udah ngobrolin ya rekan Jati tentang FOBO atau Fear of Better Option. Rasa takut untuk mengambil keputusan karena mungkin masih ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Ya, di zaman sekarang memang wajar kalau kita merasa bingung. Pilihan semakin banyak, informasi semakin mudah didapat, dan kita sering melihat perjalanan hidup orang lain melalui media sosial. Tapi terkadang rekan Jati, terlalu sibuk mencari pilihan yang paling sempurna justru membuat kita lupa menikmati proses dari pilihan yang sedang kita jalani. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menemukan satu keputusan yang tidak pernah salah. Hidup adalah tentang belajar bertanggung jawab, beradaptasi, dan juga bertumbuh dari keputusan yang sudah kita ambil. Dan dalam perjalanan itu, keluarga tentu punya peran yang sangat besar. Keluarga bukan tempat yang harus selalu memberikan semua jawaban, bukan juga tempat yang memaksa setiap orang memiliki jalan yang sama. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa berkata, wah, saya lagi bingung nih sekarang, tapi saya tidak sendirian. Dan tentu rekan Jati, keluarga adalah tempat di mana orang tua bisa belajar memberi kepercayaan dan anak bisa belajar menerima tanggung jawab dengan baik. Karena membantu seseorang bukan berarti memilihkan seluruh jalan hidupnya. Terkadang, bantuan terbesar adalah menjadi orang yang tetap ada ketika seseorang sedang belajar untuk melangkah di dalam hidupnya. Dan untuk anda rekan Jati yang mungkin saat ini sedang berada di persimpangan dilema, sedang menentukan pekerjaan, pendidikan, hubungan atau keputusan besar lainnya, anda harus ingat bahwa tidak semua hal harus langsung sempurna. Ada keputusan yang baru terasa benar setelah kita menjalaninya dalam beberapa saat. Jadi mungkin hari ini bukan tentang mencari pilihan yang paling sempurna, tetapi memilih dengan kesadaran, menjalani dengan penuh tanggung jawab dan juga percaya bahwa setiap orang punya waktu serta perjalanannya masing-masing. Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih untuk anda yang sudah konsen ya, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga rekan Jati, tetap sayangi keluarga, tetap dengarkan satu sama lain, karena dari rumah yang penuh pengertian, kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih berani menghadapi dunia. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan juga semoga hari ini Anda bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di Zona Sketsa Keluarga dari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup, karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan rekan Jati masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Di sini Sapona menemani Anda di Sona Rehat Siang hari ini rekan Jati, edisi 22 Juli 2026 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami ucapkan kembali rekan Jati, selamat siang untuk Anda semua dimanapun berada, khususnya yang sedang menikmati suasana siang di Kota Banda Aceh sehabis ba'da suhur nih rekan Jati. Semoga ibadah suhur kita tadi diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Dan juga buat yang sedang menikmati waktu istirahat makan siang, yang masih di kantor sambil santai sejenak, yang sedang di perjalanan mungkin, atau mungkin juga ada yang memilih untuk rebahan sejenak nih di rumah. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan juga memang rekan Jati, siang-siang begini, apalagi di kota kita, di Kota Banda Aceh, punya ciri khasnya tersendiri ya, dimana rekan Jati matahari terasa sangat hangat memang, jalanan pun mulai sedikit lebih lengang, dan suasana seperti mengajak kita untuk menarik nafas lebih pelan nih rekan Jati. Cocok sekali karena di siang ini juga Sapana mengajak rekan Jati untuk mengobrol santai tentang sebuah tema yang sederhana tapi dekat sekali dengan kehidupan kita semua.

yaitu Rekan Jati ngebahas tentang rasa bahagia berawal dari pikiran. Kalau ngomongin soal bahagia dan juga pikiran nih Rekan Jati, memang sering sekali mungkin kadang kita mengira bahwa bahagia itu datang kalau semua masalah selesai, kalau rezeki bertambah, kalau pekerjaan lancar, atau kalau hidup sesuai dengan rencana kita. Padahal nih Rekan Jati, ada dua orang yang berada di situasi yang hampir sama, tapi ternyata perasaannya atau hal yang dialaminya berbeda.

Mungkin nih Rekan Jati, yang satu sudah merasa cukup dengan hal yang dijalani, yang satu masih saja merasa kurang. Bisa kita lihat Rekan Jati, mungkin perbandingan dari yang satu ini bisa menikmati hari yang sibuk dengan memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Artinya nih Rekan Jati, kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh keadaan, tetapi juga oleh cara kita memandang keadaan tersebut. Maybe you

Coba sejenak rekan jati, di siang ini kita perhatikan hal-hal kecil di sekitar kita. Seperti bisa makan siang dengan tenang, mendengar suara orang-orang yang kita sayangi, lalu juga bisa beristirahat walaupun sebentar, atau sekedar mendengarkan radio nih rekan jati. Konsen di sini di Sonar Rehat Siang bersama Savana, di mana hal-hal sederhana seperti itu sering sekali terlewat karena pikiran kita terlalu penuh dengan kata nanti bagaimana atau kenapa belum begini. Jadi rekan jati, bukan berarti kita harus berpikir positif terus setiap saat. Tetapi rekan jati, kita memang wajar kalau sedang lelah, wajar kalau kecewa atau khawatir. Tapi rekan jati, kita bisa memilih untuk tinggal terlalu lama dalam kita bisa memilih untuk tidak tinggal terlalu lama di pikiran yang membuat hati kita semakin berat. Dan juga rekan jati, Savana tunggukan atensi Anda di sini ngebahas tentang rasa bahagia berawal dari pikiran, baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 08 11 68 2 10 36, atau di 06 51 4 10 36, hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Citra Skolastika, teman mesra. Dan Rekan Jati di via WhatsApp sudah ada nih yang bergabung. Ada William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Yang katanya Rekan Jati di siang ini mau request nomor bagus darinya Hidia Cincin. Dan juga darinya Ben 2 Cincin. Waduh, ada apa nih Bang William? Kok tiba-tiba hari ini requestnya cincin-cincin semua? Oke deh Bang William, terima kasih untuk Bang William. Yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda aja.
1: Jika berbeda, jika bukan
0: Dan juga Rekan Jati masih ngebahas tentang rahasia rasa bahagia berawal dari pikiran. Dimana nih Rekan Jati, memang semua orang pastinya memiliki tujuan dalam hidupnya, yaitu menginginkan kehidupan yang bahagia. Dan juga sebagian orang sulit untuk mewujudkan ataupun bingung akan mencari kebahagiaan itu. Mungkin nih Rekan Jati, ada beberapa orang yang mencari kebahagiaan dengan berbelanja di mall, ataupun ada yang mencari kebahagiaan dengan mendaki gunung, atau juga ada yang ingin pergi ke tempat hiburan. Dengan perginya jalan-jalan, terus mereka akan berpikir, kalau saya pergi jalan-jalan ke suatu tempat akan mendapatkan kebahagiaan.
1: Biasa.
0: Dan juga mungkin Rekan Jati ada yang berpikir, jika saya mempunyai banyak uang, saya akan bahagia. Tetapi Rekan Jati, kenyataannya dengan memiliki banyak uang, ia tidak merasakan bahagia. Nah, jadi nih Rekan Jati, ada memang beberapa sudut pandang berbeda tentang mengenai kebahagiaan ini Rekan Jati. Jadi Rekan Jati, memang rasa bahagia itu harus dimunculkan dari diri sendiri dulu Rekan Jati. Ketika kita memang memiliki niat nih, afirmasi ingin bahagia, jadi jalan menuju bahagia tersebut pun akan mudah.

Dan memang rekan jati, sama seperti tema kita hari ini, rasa bahagia berawal dari pikiran. Memang kalau ngebahas soal pikiran juga, rekan jati, berkesinambungan dengan rasa bahagia tadi. Dimana ibarat nih rekan jati, pikiran kita itu adalah sebuah taman. Kalau misalnya pikiran kita ditanami dengan hal-hal baik, suasananya akan terasa sejuk juga. Tapi nih rekan jati, kalau yang tumbuh hanya rasa kecewa, rasa marah, rasa overthinking, lama-lama hati juga ikut lelah rekan jati. Jadi Sabana mau berbagi nih rekan jati sedikit tips mengelola pikiran. Dimana rekan jati, di urutan pertama adalah jangan percaya semua yang dipikirkan. Dimana rekan jati, tidak semua yang muncul di kepala adalah kenyataan. Kadang kita juga membayangkan hal buruk, padahal hal tersebut belum terjadi. Jadi rekan jati, biasakan bertanya, ini benar terjadi atau hanya feeling saya saja? Ada getaran berbeda di hatiku. Selanjutnya rekan jati, kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Dimana memang setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Terlalu sering melihat pencapaian orang lain justru bisa membuat kita lupa mensyukuri apa yang kita miliki. Dan juga rekan jati, selanjutnya adalah mengistirahatkan pikiran. Kalau misalnya nih rekan jati, badan kita butuh istirahat, pikiran juga begitu. Coba nih rekan jati, luangkan waktu sejenak untuk santai-santai saja, menikmati minuman kesukaan, mendengarkan musik yang disukai juga, atau sekedar menarik nafas beberapa kali sampai tenang.

Dan juga rekan jati, kalau misal nih pikiran kita terasa penuh, jangan memendamnya semua sendiri. Tidak ada salahnya berbicara dengan orang-orang dipercaya. Kadang masalah tidak selalu selesai dari diri kita sendiri. Ada juga membutuhkan bantuan dari orang lain, tetapi hati terasa jauh lebih ringan ketika kita berbicara. Nah, rekan jati, Sofwan akan kembali lagi tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi ada satu nomor bagus darinya Hindi ya. Cincin special request darinya William Henryson Susanto, Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, Bahar of Banda Aceh.

0: Ya, Rekan Jati, baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya Sila on Seven, Sederhana. Dan lagu ini Rekan Jati merupakan special request darinya Winarso dari Pemalang Jateng yang sudah bergabung di via WhatsApp Rekan Jati. Katanya di siang ini Rekan Jati, intinya bahagia itu sederhana. Bisa sehat walafiat, kumpul bersama rekan-rekan, dan pastinya kumpul bersama keluarga yang kita sayang. Dan juga di siang ini Winarso Pemalang Jateng konsen di sini dan request nomor bagus dari Sila on Seven, Sederhana. Dan juga buat Rekan Jati yang lain yang mau bergabung di sini bersama Savana, masih Savana tunggukan atensinya, baik di via telepon dan juga WhatsApp di 08116821036 atau di 0651410136. Langsung saja Rekan Jati, kita angkat penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, adikku.
0: Widih, Rekan Jati, ada Kak Zubi-Zubi yang sudah bergabung di sini. Gimana kabarnya kakakku?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, adikku.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma Kak Su yang masuk.
0: Siapa?
1: Baru Kak Su yang nelpon.
0: Yang nelpon baru Kak Su, tapi yang di WhatsApp udah rame nih.
1: Rame?
0: Iya. Oh. Widih, lagi apa nih kakakku? Sudahkah berlayar hari ini?
1: Oh, udahlah. Kalau jam segini masuk nih berarti udah berlayar nih.
0: Widih, Savana nih makin hari makin hafal nih rute Kak Ju. Kalau pagi itu di DPR, super sibuk Rekan Jati. Cuma habis itu berlayar.
1: Itu sorenya santai
0: ya. Sorenya ngecil dulu, santai-santai gitu. Oh iya kak, hari ini Savana ngebahas tentang benarkah rasa bahagia itu berawal dari pikiran. Kalau menurut Kak Zubi-Zubi gimana nih?
1: Ya iyalah, betul tuh. Kita senang-senang, tapi masa gini, kita menghadiri satu jamuan atau pertemuan lah. Itu ada rekan-rekan kita yang lagi senang-senang, misalnya ada pesta lah.
0: Iya.
1: Tapi di rumah kita ada masalah. Walaupun kita di situ nampak senang, tapi pasti pikiran ini di rumah.
0: Iya.
1: Jadi nggak kalau pikiran juga, nggak terbawa juga kita pikir apa senangnya. Bisa juga senang juga di situ, tapi setelah itu kusut lagi pikirannya, tidak lagi masalah.
0: Masih ini ya, udah happy-happy, pulang-pulang lesu lagi, lemes lagi, gitu.
1: Lagi apa tempat masalah lagi marahan. Buat Buna, muka dia lagi, ya dia tenang dong.
0: Jadi memang paling benar tuh benahi dulu, baru pergi buat senang-senang gitu ya, Kak?
1: Ya benar. Pikiran buat pikirannya nggak bisa nggak ada masalah dulu. Nggak mustahil. Kalau kita nggak ada masalah itu mustahil.
0: Mustahil pasti betul.
1: Pasti ada. Dari hidup ini pasti ada mustahil. Eh mustahil. Pasti ada masalahnya.
0: Pasti ada masalahnya. Lagi sehat-sehat nih tiba-tiba pusing gitu. Tiba-tiba.
1: Iya.
0: Lagi nggak ada masalah apa-apa kayak ih kok tiba-tiba. Ini aneh ya gitu. Kakak pernah gitu nggak sih?
1: Iya benar. Kazu contohnya kayak gini gitu ya, Sapana. Waktu Kazu pulang ke Banda kan? Tapi kan pulang ke rumah orang tua sendiri, rumah asal Kazu yang pertama itu kan?
0: Iya, lahir di situ.
1: Tapi pikiran Kazu di rumah yang di Sabang, dengan sama kucing. Pikirannya merawat kucing.
0: Oh iya. Anak-anakku tinggal gitu ya kak.
1: Rasanya kan kalau walaupun di sana kata bilang ya bahagialah ketemu sama orang tua sama saudara apalagi kan. Tapi pikiran tetap ke sini.
0: Tapi memang itu betul tuh Kak. Savana pernah ngobrol juga sama Ibu Savana kan kayak rasanya tuh kalau udah jadi ibu tuh keinget, ada aja yang keinget. Misal nih jalan sama anak yang ini, misal jalan sama anak yang pertama, pasti keinget adeknya, kok gak ikut ya. Gitu. Aduh gimana. Padahal Sofan udah bilang ini aja, nikmatin aja gitu kan. Tapi enggak, rasanya tuh kayak ada yang kurang.
1: Ada yang kurang.
0: Emang kalau udah jadi ibu-ibu tuh beda ya, Kak?
1: Memang, betul. Tapi kok betul tadi Mama Sapana bilang Ibu Sapana kita maksudnya Kak Zuni dapat undangan pesan. Kan maka nih, anak Kak Zuni kan sebenarnya jam 2. Otomatis kalau yang 2 mana ada lagi tinggal. Yang 2 doang ya, kan?
0: Mesti keinget. Mesti keinget ya, Kak?
1: Iya, tapi Kak Zuni putuskan nggak pergi. Teringat saya ngasih
0: si Bosi. Ya ampun. Memang kasih sayang ibu itu tidak ada batas ya?
1: Ya, teringat sama anak. Apa yang kita makan itu teringat. Pernah Kak Zu pernah juga kerja kan? Kak 10 itu dikasih kue.
0: Iya.
1: Sering dikasih. Itu Kak Zu nggak makan, bawa pulang bagi untuk anak.
0: Oh iya, itu juga sering sekali Kak kejadian. Ayah Sapana pulang dari mana gitu, pasti bawa nasi kotak, padahal bisa dimakan ya sendiri kali ya, kayak ya udah dibawa pulang gitu.
1: Ya, padahal kuenya cuma 2 potong.
0: Iya, betul.
1: Tadi dikasihnya kue kesukaan Kak Zu, kue resol.
0: Iya, betul.
1: Kak Zu nggak jadi makan, nggak disimpan, nggak dikasih.
0: Iya, berarti naluri orang tua kepada keluarga itu memang sangat-sangat. Ya. Aduh, gimana ya? Anak belum tentu bisa aja kayak gitu.
1: Masa Sapana pikirin, Kak Zu yakin gak lama lagi Sapana akan mengalami apa yang kami rasakan.
0: Aduh, jangan cepat-cepat juga. Ini maksudnya kan, Kak, apa itu? Kayak anak belum tentu bisa kayak gitu.
1: Ya, betul. Ada istilah gini. Satu orang ibu bisa merawat 10 orang anak.
0: Iya.
1: Itu orang anak belum tentu mampu mengurus satu orang ibu.
0: Iya, betul. Aduh. Deep kan, ya.
1: Kan orang tua ya. Mau ayah, ibu.
0: Iya, memang betul. Kasih sayang orang tua itu enggak ada batasnya ya, Kak. Walaupun ya bisa di ini lakuin sendiri, tapi tetap keinget anak, keinget orang rumah.
1: Kak Zu kalau pulang malahan kan. Itu enggak merasa Mama Kak Zu nyokowo juga deh. Wih, hai mak, Kak Zu bilangin, jangan mak, gak bisa bawa pulang. Kak Zu bilang, karena Kak Zu kan pulang ke depannya kali dengan kendaraan roda 2.
0: Iya.
1: Tapi kalau Kak Zu terima pemberian ibu Kak Zu, mama Kak Zu, itu kayaknya payah Kak Zu bawa pulang becak lah. Baru bisa Kak Zu bawa pulang.
0: Saking banyaknya ya.
1: Saking banyaknya, sampai Kak Zu bilang ada Kak Zu sering komunikasi yang kalau dekat kali itu sama kakak Kak Zu yang di Sibli kan. Kak Zu bilang sama kakak Kak Zu, mama ini kasih ini, Kak Zu bilang kan. Sampai beliau bilang, tapi enggak saya ambil, ya Kak Zu bilang. Di kakak-kakak, jangan putus asa mama, ambil barang satu kedua aja. Yang kira-kira bisa dibawa pulang, katanya. Jangan sampai kalau kita menolak pemberian orang tua itu ada rasa sedih lah nantinya.
0: Tapi
1: kita beliau sedih katanya. Sudahlah, Kak Zu ambil aja yang barang kecil-kecil aja. Sampai, tahu nggak dapat anak? Sampai kentong nasi pun dikasih itu Kak Zu. Dia usah dapat di mana. Ya, dikasih sama Kak Zu.
0: Aduh.
1: Bisa banyak, Kak Zu bilang. Sudahlah, ya nanti berpikiran jadi ya udah Kak Zu ambil juga lah.
0: Iya, betul. Tapi Kak, sebesar apapun kita di mata orang tua, kita tetap putri kecilnya, anak kecilnya. Oke deh kakakku. Kakak juga gitu enggak ngelihat anak kakak yang sekarang kan udah remaja, udah mau gede gitu.
1: Kak Zu bilang tadi, singkat kue 2 potong aja Kak Zu makan, Kak Zu bawa pulang. Kalau Kak Zu makan dia kan enggak tahu sebenarnya.
0: Iya, dia enggak tahu.
1: Ini kesukaan anakku nih.
0: Aduh. Gak ada habis-habisnya memang kalau ngebahas soal kayak gini. Jadi mellow deh, jadi terharu. Oke deh kakakku, terima kasih sharing-sharingnya. Siang-siang gini enaknya dengerin lagu nih. Kira-kira kakak mau dengerin lagu apa tuh?
1: Lagu sama anak Kak Zu kepingin. Soalnya ini Kak Zu gak ada jemur-jemur apa lagi kan. Jadi yang dibilang terik matahari cukup bagi Kak Zu, kalau bisa hujan aja lah.
0: Oh iya, hujan. Kita memang butuh hujan nih Kak, udah agak lumayan agak panas ya.
1: Bener, apalagi batang cabai Kak Zu ini udah banyak yang mati nih.
0: Waduh, hujan turun lah.
1: Ya udah, lagu hujan aja ya dari Keto Siap.
0: Oke kakakku, siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Nah, kita sok sepasa lah.
0: Wede.
1: Salam spesial ya. Kalau ada sticker love-nya 5.
0: Aduh, kalau kemarin telurnya 5, ini love-nya 5 rekan jati. Tapi gak apa-apa, saya lebih menerima love 5 daripada telur 5. Saya takut sakit perut.
1: takut
0: bisulan juga. Tiba-tiba nanti numbuh di hidung jerawat.
1: Aduh, mudah-mudahan sehat selalu sama ya.
0: Iya, amin kak.
1: Mudah rezekinya juga.
0: Amin ya Allah.
1: Jangan lama-lama juga berumah tangga.
0: Jangan dulu. Doain skripsi Sapana siap ya.
1: Tapi kan enak kalau ada pasangan, ada yang temani naik dulu buat skripsi.
0: Udah mau siap kak soalnya.
1: Oh udah mau siap, jangan dulu lah.
0: Iya betul. Nggak usah yang aneh-aneh dulu. Kita Oke kak lanjut.
1: Gak ada anehnya itu, mana ada anehnya. Kapan aja yang aneh gak mau.
0: Iya kakak ini aja. Pantau aja, konsen aja terus. Nanti sekali tayang.
1: Oke, di mana tayangnya?
0: Adalah pokoknya.
1: Oke. Kita tunggu penayangannya.
0: Oke sih.
1: Tapi dalam juga buatnya Pak Bos di bawah ataupun sama kru-kru yang lain, mudah-mudahan sehat juga selalu. Mudah rezekinya. Mudah-mudahan ada talk show yang ada giveaway-nya lagi Pak Erya.
0: Oke, amin.
1: Nih, itu buatnya apa Bu Dewi? Kak Ana suka damai juga ada lama gak masuk ya?
0: Iya, Kak Ana suka damai. Biasanya Sapana juga dikasih lop-lop ungu sama Kak Ana nih.
1: Warna ungu kan? Biasa kalau warna ungu keracunan itu. Tadi yang warna ungu keracunan Kak Ana.
0: Kalau kakak warna apa? Warna merah? Warna cinta?
1: Warna merah.
0: Oke, siap.
1: Oke, itu buat Radit.
0: Iya.
1: Ini yang masuk ya?
0: Belum.
1: Ya udah gak usah masuk, gak usah terima lagi telepon. Ya udah lah Kak Zul permisi, yang penting buat semua-semua aja ya.
0: Oke, siap kakakku, terima kasih.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, rekan Jati baru saja ada Kak Zubaidah dari Sabang yang sudah bergabung di sini. Dan juga kalau dari kata Kak Zubaidah tadi, memang pikiran itu sangat berpengaruh sekali dengan rasa bahagia. Jadi rekan Jati, memang kalau sebelum ingin pergi kemana atau ingin melakukan apa, ada langkah lebih baik mengelola perasaan dulu sebelum berinteraksi dengan banyak orang. Nah, jadi terima kasih untuk Kak Zubi-Zubi yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan sopan akan kembali lagi rekan Jati

Iya, Rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya Utopia yang merupakan special request dari Kak Zu. Dan tak terasa Rekan Jati sudah pukul 13 lepas dari 56 waktu Indonesia bagian Barat. Tak terasa nih Rekan Jati, kita sudah berada di penghujung zona rehat siang hari ini, edisi 22 Juli 2026. Dan juga Rekan Jati, kita sudah memasuki lebih setengah tahun ya Rekan Jati di tahun 2026 ini. Dan di perjalanan ini Rekan Jati, memang bahagia tidak selalu datang karena hidup tanpa masalah. Sama seperti yang dikatakan Rekan Jati yang lain juga tadi, seringkali bahagia hadir di saat kita mampu melihat bahwa masih banyak nikmat yang bisa disyukuri.

Hari ini rekan jati mungkin belum sempurna, tapi kalau kita masih diberi kesehatan, masih bisa bekerja, masih bisa bercanda dengan teman-teman, atau juga masih bisa berkumpul bersama keluarga tersayang, itu sudah menjadi alasan untuk senyum. Jadi rekan jati, mari kita jaga pikiran dengan hal-hal yang baik. Karena pikiran yang tenang akan melahirkan hati yang lapang. Dan hati yang lapang akan lebih mudah menemukan kebahagiaan-kebahagiaan, bahkan dari hal-hal yang paling sederhana rekan jati. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, rekan jati, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan juga langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Savana, izin pamit dari ruang dengar Anda 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa, bahagia itu bukan soal memiliki segalanya, tapi mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jati FM

Ya sirtul he komanam Jati FM Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembah 57, Mibau Banda Aceh, Rekan Jati, Alhamdulillah. Berempat kelahingan Apollo di Zona Poh Cakra. Edisi Uro Rabu, 22 Juli 2026. Puha Bauronyo. Ya, semoga Ban Mandum sehat ya. Alhamdulillah. Yang tengah dalam masa penyembuhan, tetap semangat jiwa. Lagi biasa, lagi kaim sampo polimeng, lentuan pengen rekan jati di pat manteng, mungkin tengah kerja, tengah istirahat, ya, tengah ngopi, ya. Jadi lent pengen rona mandum dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa sambil lanta dengan lagu, nah pembahasan, ya, membuka zona poh cakra edisi kalinyo, cuba ta dengan lagu dari so yang pah dengan lagu.

Oke, coba kita dengar lagu dari Nyusang Pah, boh, coba, boh. Tetap konsen di Tino, disertuh dari Koma 6 Jati FM.

0: Iya, assalamualaikum, manam Jati FM Taruh Banda Aceh. Kibanka semangat kan? Kali dengar lagu yang semangat, film yang kenang kuah si kameng, mudah semangat lom kan? Bila kali abu Bandung kan? Berkuah baju horonyo. Oh asam keng. Oh pecit kuah lemak. Oh alhamdulillah ya. Okey, benar sabar lagu dari Mutulih Tino Cut Linda. Judul Jihana Mudaya. Ya, membuka zona poh cakra edisi uronyo ba. Semoga ada yang mandum nadaya ya, beh nadaya ya. Uronyo topik rekan jati bahasa tubuh ya, bahasa tubuh dan etika tanyo Aceh. Nah, kamu ho kan? Ya, betul. Puh abang ronyo, semoga Allah sabi melimpahkan kesehatan bak tanyo mandum, mudah rezeki dan hati yang tenang untuk mandum rekan jati ba. Amin. Jadi menyantap kibiki ternyata rekan jati hana mandum pesan nyo tersampaikan lewat kata-kata hana ya. Kadang si golom si dodro ureng pegahaba nyan bahasa tubuh nyan kalebeh dile berbicara ya. Senyuman yang tulus, cara pegahaba, cara deng saat terimang jame ya, atau sekedar anggo ule ketika berempat tidak urung mandumnya menunjukkan rasa hormat kepada urung lain. Menya di Aceh rekan jati tanyo kan raya ya tumbuh dengan le etika yang mungkin menyatakan sederhana tapi maknanya cukup dalam ya. Misal cara cara tabuk habang ngaurung lebih tuha giban ya. Hana takoh urung lain berhaba ya. Tajaga sikap saat bertamu. Hingga cara duk mentengnya nak cara duk ya, cara duk nak arti ya. Mandumnya kan sekedar kebiasaan melainkan bagian dari nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, mana tu? Jadi mbak cot uro jelang supportnya dah pegah-pegah santai menteng tentang bahasa tubuh dan etika urung Aceh ya, etika tanyo Aceh. Kira-kira kebiasaan sopan pe yang menteng kaim tapubut sampo anjino dan mantang nakuh edika pekuh na mantang edika yang ka mulai jarung takalen ya di zaman lawinyo ka zaman kacanggih ya. Jadi rekan jati sodepu obrolannyo jid mengingatkan kembali bahwa sopan santun kan sesuatu yang kuno melainkan cara sederhana untuk membuat orang lain merasa dihargai ya. Oke, yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106 ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nama gua ya?
0: Oh, naik di ini.
1: Kau putih anak dia mong li.
0: Ana
1: naik di. Anak dia mayang li.
0: Gimana naik di ini?
1: Baru berpulu dengan cung hanum dan cok li.
0: Pajan.
1: Baru.
0: Ah, nak dengar li. Nak tamang baru kan?
1: Nah, nak tamang hanan pun li. Nak tamang li.
0: Apa betul tamang baru?
1: Buka ini pun terjadi.
0: Cerita sih bahasa tubuh dan etika tanya Aceh. Nedin.
1: Etika Aceh, etikanya pula. Belum kedua lu masa ada muna.
0: Ya, lagi lu cerita muna.
1: Sopan santun.
0: Sopan santun, cara ada pegahabah, cara taduk.
1: Cara ada pegahabah, nurun duha jeung duha badal banyau.
0: Iya kan segelom tanya buka habar ne din. Nyan bahasa tubuh kajak tak kala ne kiban urang nyan.
1: Ayo dema urang di kelon.
0: Iya iya iya betul sih nah.
1: Am nyan lu ada ulang aja dah.
0: Nya nya nya nya nya.
1: Kita mau curi le, mau curi sama anda kalau.
0: Boleh. Nya nek dia jen neturi dari nada bicara.
1: Hah?
0: Nada buk apa jen ne ne ne ya ne ne nilai nek dia.
1: Ya, nada.
0: Iya.
1: Nada nada bunge nada.
0: Hmm. Nya pasti lebih tahu nek dia. Iya iya.
1: Adik kau ni ya.
0: Ah, hol aja nya nya ka gasa.
1: Oh, ya.
0: Oh, gasa.
1: Dan nya kembali gasa itu apa bunyi suara ini.
0: Nya nya ya.
1: Kepala kale kan gasa. Ona dukung langka.
0: Nah, itu dia.
1: Ona perle ne pegala
0: juga. Nya nya nya nya.
1: Udah bantu. Dan. Ini namun tuh.
0: Okey, siap.
1: Kalau kita tahu sesuatu, programnya itu nanti ini apa? Muka betul-betul ceria.
0: Baik lagi berkurut.
1: Itu programnya adalah dulu ke muka berkurut. Padahal itu balik ke rumah, kalau orang
0: patut.
1: Jadi, mungkin itu hal-hal lain
0: lah. Okey, siap, Nak Din.
1: Silung tu ponyo, nak pilih lagu, apa? Biar mulajang tu, ha. Jadi, irawan, kan?
0: Dedik Irawan.
1: Aku bang lajang tuha apa tu?
0: Lajang tuha,
1: ha?
0: Oh, kahana nya ke Banjaranya. So, Dedik Irawan.
1: Irawan, ha? Jawaban dari Lumpres Onjanda, kan? Lumpres Onjanda kan tapi tidak.
0: Ha?
1: Ini jawabannya dari Dedik Irawan.
0: Nyan kahana Baisan. Ke Banjara Baisan?
1: Bang lajang aku, kau menang lah.
0: Dedik Irawan.
1: Kita nak berdak-dak. Sebab kadang-kadang kadang-kadang di dunia itu lah. Tapi sebetulnya masalah arwah dibeli.
0: Oh, benar. Cuba rekanan Nenek Din menyenang tetap-tetap menyahana baiknya tugas baisan menyahana berarti.
1: Aneh baisan berkali lele.
0: Baisan sibuk banget baisan. Ah. Okey. Semangat baisan. Lagu sang Hana.
1: Lagu Armawati mungkin. Armawati. Setut Alamat.
0: Setut Alamat. Okey, siap.
1: Nah.
0: Nah, Setut Alamat nah. Ini harus tak pernah ke Nek Din, ah?
1: Ya, menurut Hana. Kalau lagi tu, lho kena,
0: ah? Oh, untuk kalau Nek Din, Setut Alamat.
1: Alamat, alamat
0: juga kan, domain. Dalam domain, ha? Okey, baik. Yang mana, Nek Din? Kadang nak kena sawu-sawu.
1: Sawu ada kala yang berdua dua. Yang berdua malah ke ayah. Semoga bupayangmu berkata barisan mendung di tenang.
0: Amin.
1: Banyak dong ke Delia. Oh, aneh-aneh demang ya.
0: Baru poh 12 sampai poh 2.
1: Malah nyalom ke Abang Rusli yang nak disurin. Kita lagi dengan Jepun Jamalia. Mawardi di Kergu. Malah banyak nyalom ke Jurgam Bang Udin yang ada Jembatir Bang Farisel. Malah nyalom Amir Mahmud. Al-Fustad Karius, Bang Bas, Bang Muktal, dan mandu-mandu aja. Oh, Ayah Bid lah yang jadi warlord dulu.
0: Ayah Bid.
1: Oh, Ayah Bid. Kadang mana Ayah Bid?
0: Ayah Bid tengah paruh dulu.
1: Paruh dulu, dia bilang, ya. Halnya Pak Amri yang ibu negara.
0: Gak, Nek Din.
1: Menang-menang.
0: Gak, terima kasih, Nek Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Din lam temen. Kanis ditungkup. Waalaikumsalam. Kibana umroinan Kanis. Laki lagu sabar dari Armawati Cemburu. Salam ke mandum rekanyati ayah be, ke ayah be sehat sabi. Terima kasih untuk Kak Anis ditungkup. Semoga boleh lagu Kak Anis. Assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah gimana kabar?
0: Apa enggak Kak Eli? Alhamdulillah.
2: Syukur alhamdulillah, semoga aku enggak mendung dan nyawa bujo jiro ya.
0: Amin.
2: Gimana ya sehat?
0: Ah sehat Kak Eli.
2: Alhamdulillah, aku sehat-sehat mendung lah.
0: Amin. Dengan apa ya kegiatan?
2: Oh, kegiatan ayah istirahat.
0: Istirahat, ah?
2: Karena cuaca di lumayan tuum.
0: Cuaca tuum.
2: Tapi ada masalah. Yang penting kan anak diuji lebih tuum ayah kan. Tuum di perle, ujian di perle kan.
0: Mandung perle, eh?
2: Betul ya, ya. Kamu menyanggupi ujian, ibu-ibu kamu itu yang mengiru monyo, yang meraja, kan? Soja, kan?
0: Gak betul. PHD bagi panggil. Kamu
2: menyanggupi euro dua kali darah, lihat dua darah, tapi itu sih, ayah. Oh. Mana itu kerja, ya, kan? Nyalawak laundry.
0: Kak Eli, bahasa tubuhnya, bahasa tubuh dan etikatanya, Pak Iban, menurut Kak Eli, pekemantang, apa kena etika-etika yang kakak ada karena zaman kak berubah, kak berkembang?
2: Oh, nah, yang mana yang nak manteng, nak ayah anak si ayah. Saya om tinggi kan, ke etika tubuhnya mimik daripada pekun wajah-wajah tanya ayah ni anak.
0: Ya. Wajah pekun, pokok si, segala tapu kehabar, tubuh kak berbicara.
2: Ya, sejujurnya om kena apa mungkin kena jauh. Ini kan siap-siap wajah yang berken pertubuhannya akan tajak mesti sehat orang fiat dalam tidak kena nyan kan. Kalian dalam berbicara lagi yang si sebelumnya, tanya kan dah berkele, tak pernah apa ya, tak yang berget, tanya kan. Yang mesti yang jauh-jauh. Pak mesti kita dulu, ambil yang mbak Bob, tanya kan. Tajak kat tempat kau, betul benar tempat santun si ayahnya kan.
0: Ya.
2: Tak pernah apa ya, apa sih ya, yang kamu boleh kau, tanya.
0: Iya.
2: Ayah menyam jadi waktu tadu tak buku roh lah kecil lah yang saya supaya kepan santu banyak nampak ni enggak.
0: Iya. Ya.
2: Hari kelembutan ni maknanya pegah apa tapi beri dan yang mesti umat urinya lembut dan dari cara pegah apa kan. Bisa ada pembawaan dari tusan tubuh tanya si ayahnya.
0: Iya.
2: Mesti gajak main lah pelan-pelan hanya. Mereka urung lah gurunya mati urungnya besar lah. Yang tak mati dan yang minyak kan. Nah, jadi kelemah lembut nanti nah dia juga tak kala lidahnya yang kasar pina cik lah yang dia juga tak kala langsung jadi punya mesti di tajak umur kok orangnya si sepan santum tidak cara dalam di cik meri dan yang bakal lelah urung tetui dan yang umur urung yang sepan dia sang beragama mesti di nah sepan santum lah tu anak lebih ikut mata juga tahu ya kan yang nak jantul ke sana. Yeah. Bukan maling, bukan memang kibar lah yang saya kan hanya untuk anak daturi ya, ya kan?
0: Yeah.
2: Tapi ni kata daturi, orangnya orang kalau di Andro, nak kata daturi orang kan? Nah, jadi sopan santun, mimik dari wajah tanya orang si Muri ya tu, bisa dinilai lego dengan mana mentang ayah dari Kak Eli.
0: Okey Kak Eli, terima kasih Kak Eli, pendapat Kak Eli.
2: Sama-sama. Ayah, lagu ronyo kan lagu dari yang pekan ya tira-tiranya mengko tira ya.
0: Tira-tira.
2: Musiraya mantau mana ya?
0: Hah?
2: Yang musiraya kan kopade ya.
0: Musiraya.
2: Musiraya. Musiraya tadi menyak mengko tira kan lancang pelancang lagi yang diikun menyak mengko tira. Bukan menyak musiraya kan. Ya ublang aku tadi.
0: Ti mogo blang Kak Eli ya.
2: Oh mogo blang.
0: Iya.
2: Oh di so yang mana tu ya dia tak ada
0: iya Kak Eli. Get.
2: Salim yang pun ke ayah le semoga abu sehat sabinan berkah umur berkah rezeki fit.
0: Amin.
2: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga ayah cik menang abu sehat memandum.
0: Amin.
2: Untuk Nek Din, nak yang pun buka pintu lah. Semoga Nek Din dengan keluarga abu sehat cik. Untuk Bang Rusli si di Surin semoga abu sehat si Bang Rusli. Untuk Nazar di Lamdom Rahmah di si Beresi. Untuk Kak Mane yang na di Lam Baru semoga abu sehat si Dek Mane si di Sabang semoga abu sehat wa afiat si. Untuk Erna di Pelanggahan, semoga bersehat si Erna, Kak Cikiana di Kampung Mulia, Wak Dul di Kampung Keramat. Untuk Solomaya, Andesmon, Medi, Sidi Montes, Ferry Faisal, Ana di Peradas. Untuk anak kebun, anak taman, anak mutua. Untuk Ayah Gas dengan Bunda bersehat sabi di Lampula. Untuk Kak Cik di Jantor. Untuk Oma dengan Pak Alfa. Okay, ku, semoga bersehat-sehat sabi si. Untuk Kak Anis di Turki, semoga jualan Kak Anis berlaris manis ya.
0: Ya, amin.
2: Untuk Solom Ayah. Adi di Pijai, Cikgu sehat dengan Bunda. Kak Iliana di Pijai, semoga bersehat Cik. Adik Kak Eli dengan Mak Kak Eli di Pijai. Untuk Cik Putra, Cik di Lampu Saka. Basri dengan Muksal, semoga Muksal berbagai pulih Cik. Untuk Maknah dengan Sekri Cik di Peniti, semoga bersehat Cik warga-warga Peniti yang lain. Untuk Aziz Khan, Cik Surya Al-Mansur. Untuk Kanda Suwada Cik. Untuk Kak Aisyah Cik, untuk Cik Man, Amir Mahmud Cik yang nanti melabuh, semoga bersehat dengan keluarga. Pak John Cik yang nanti Leginting, semoga bersehat Cik. Dan kemandu-mandu Maya, nanti mendengar Pak Manteng berada. Untuk Kak Inong, Cik Ay, Kak Inong di Lamreng, dengan Umi Jimnasah Papun. Dan kemandu-mandu mendengar Mantau. Akan jadi semoga bersehat memandim. Terima kasih ya.
0: Gerd Kaili.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli di Pagar Air. Terima kasih Kak Eli Pagar Air. Nah, Bang Amir di Woyla ya. Puabatinan Bang Amir Mahmud di Woyla. Lagu yang gelake Lenek Din Dede Rawan judul Ji Cutbang Berela. Oh, menang ya. Terima kasih info-nya Bang Amir Mahmud. Enggak bisa ikutan nelpon dengan Raja. Siap. Terima kasih untuk Bang Amir Mahmud di Woyla. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah.
0: Very fail.
3: Ya betul ayah.
0: Kibar lebih takutnya na.
3: Sebab tak kau lagi lah ya, menyebab asrama dia pergi mana dia, wah, kemarau ya.
0: Oh, kemarau.
3: Kemarau ya.
0: Kemarau ya.
3: Kemarau, tadi waktu ini, kembali ya.
0: Ya. Padi ke mana, nak i kan?
3: Padi ya, payah sedot ya.
0: Payah sedot i?
3: Payah sedot i ya, dari Lamlung menuju Lomong ya.
0: Oh, hana cara mana?
3: Hai, dia nak cara mana ayah punya dandang hujan ayah. Tak perbaiki dia, tak lebih belajar dia ayah. Hai, payah pergi nyemetin ke payah berbanyak mana dia kerja ayah.
0: Kat trip anak i, Bang Ferry?
3: Lebih kurang memang belah roh ayah.
0: Memang belah roh. Berarti tanah mantang lah lumik tanah, ha?
3: Nah, tanah punya tetamu. Kau ni payah, payah raki ayah.
0: Okey.
3: Hai, macam mudah luak menang nampak ayah.
0: Oh, mantangnya anak pupu.
3: Mantang menyakun ayah, menyakun kamu jamu ayah, menjanjab ayah.
0: Pokok je punya mantang lemik tanah anak pupu, mantang.
3: Mantang nanya ayah, mantang nak awak.
0: Mantang nak i bacu na.
3: Ya, ya.
0: Okey, semoga berhasil panen kalinya.
3: Ya, ya. Yang penting udah mah pun hasil. Yang hasil kagak gagal ayah. Kapayahnya ayah, kapayah kebakun, kapayah ada. Ini kena kahit dah bubuk anak-anaknya ya.
0: Irigasi ke mana?
3: Irigasi ya. Hai nak. Ini dia mah. Kamu kau irigasi ini ya. Irigasi pembuang. Irigasi ini ya.
0: Oh mana nah?
3: Hai dong raya kamu buang mana ya.
0: Okey, semoga Allah mudahkan Bang Ferry.
3: Amin ya.
0: Lanjut ke topik Bang Ferry.
3: Topik apa ya?
0: Bahasa tubuh dan etika.
3: Bahasa tubuh etika ya.
0: Maksudnya mana Bang Ferry?
3: Ya ya.
0: Si Gohlom tanya tak pegah haba. Nyan tubuh tanya kau belum berbicara. Kibat etika katanya.
3: Yang gue pegah haba tubuh tanya kau bicara apa ya?
0: Cara tadeng nyan kata teriurung. Si Gohlom tanya pegah haba. Ingat tidak ada orang. Inyan urung punya kekalan tanya kibana cara adang mentang kak kau tengok kiban perilaku apa kan kiban bahasa
3: kiban gaya ada mana ya Kita mesti menua ya. Ini mesti urung hidang lah tegur lagi. Mesti gaya orang anda menaya-menaya.
0: Oh, bisa jadi menan, bisa jadi ya. Bang Ferry menyejak ikurung Tuhan gimana sih? Bersikap dan nyo.
3: Ya, menyejak urung Tuhan ya. Ini menua ya. Ini menyejak urung Tuhan, menyejak urung Tuhan dia menaya. Lalu Tuhan manteng ya. Nanti Tuhan ya. Akai lebih-lebih banyak itu ya.
0: Oke, biar.
3: Lalu, lalu. Nanti nampak ya. Nampak ya.
0: Ya, ya, ya.
3: Ada orang tua pun ayah, ada orang tua mereka pun pegah ayah, mereka bubuk ayah pun ayah. Hai diri, hai ke mandu, baik tak dah kau dengar, ada kaya ada ayah pun ayah.
0: Iya.
3: Hai nasi orang tua yang tak yang tak yang segan pun ayah. Nasi orang tua lah, tak jak je orang punya orang tua, tapi orang tua nampak ayah. Hmm. Ada entah pun ayah, pegah ayah, ni kalau orang tua, oh ni okey, bakal lagi tak sopan pun ayah, puri nang pura tau pun ayah.
0: Hmm.
3: Aku hargai pun ayah.
0: Ya.
3: Tapi orang tua ada berasa gok nyak bubuk. Pai dia dengar nyak ya. Saya mesti mana ya dia berasa gok meleku dia. Mana meleku dia bubuk dia nampak ya. Jadi dia nyang tu ya.
0: Okey Bang Ferry Fel.
3: Jadi lagu-lagu apa ya?
0: Ya lagu apa?
3: Lagu apa lagi ni apa? Lagu apa lagi ni apa ya ha? Lagu ku apa lagi ni apa ya? Oh lagu ni apa ya? Daya Fauziah ya apa?
0: Daya Fauziah.
3: Isyarat Cinta ya apa?
0: Isyarat Cinta.
3: Salim telefon ke ayah le, semoga sehat di keluarga ya.
0: Amin.
3: Akhirnya ke anak Siti Prada, semoga sehat ayah.
0: Amin.
3: Akhirnya dalam ke ID pegarai yang nyoyo, semoga ke ID ibu sehat di keluarganya ya.
0: Amin.
3: Akhirnya dalam ke Bang Ganteng nanti ada mengenal ya.
0: Bang Ganteng kasih sibuk dengan aktivitas lebihnya.
3: Oh, Bang Ganteng. Yang Bang Ganteng tidak tepuk-tepuk sama Mbak Ayahnya ya.
0: Iya.
3: Rasa ni tepuk-tepuk. Kerana suhadah nak main sawah. Mereka sawah. Oh, dia nak tepuk ya. Amin kalau nanti ayah ke Kak Bungsu dengan takik Kak Bungsu semoga Kak Bungsu Kak Bungsu.
0: Amin.
3: Akhirnya ke Kak Inang Ilang Reng ke Bang Basri yang di Degi ayah ke Kak Cik Drive itu ayah apa? Akhirnya ke Maruf Li itu ayah di Turin ke Nek Din ayah ke Mandu-Mandu Mandai apa?
0: Okay, terima kasih Bang Ferry Fel.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferry Fel di Belang Bintang. Oke, penuh di line WA na Bang Amir Mahmud, na Kak Anis, kemudian nyona Kak Nazar di Lamlom. Oke, yang gehen bahasa tubuh, etika getanya urung Aceh na ke lagi emise, tajak atau talewati urung tuha atau tengku, ada pebungkuk badan, istilah jih untuk tahormati urungnya. Tapi salah mertembuk berempok bak jalan dengan isyarah, tabut jaro walaupun hana mesu gelantau takun assalamualaikum agen manteng ayah be. Oke okay, Kak Nazar lagu sabah dari Marwan duet dengan Yusniar janji saboh jan salim ke mandum rekan jati tetap semangat bumnah rezeki dan kerakan jati lain. Oke okay, terima kasih ayah be. Assalamualaikum kaya bersehat sabi lam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Get. Terima kasih untuk Kak Nazar di Lamlom, Bunona, Bang Amir Mahmud, Naka Anis, Naci yang tamang Buno lewat lewat telepon Nedin, Kaili, Ferifel. Untuk Oma di Belang Bintang. Oke, okay, sahabat ya Oma beh.

0: Wate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai kata hah tak pikir dile. Tetap konsen di sertohe komanam Jati FM.
1: Inilah 103.6 Jati FM.
2: Ya sertul he komanam Jati FM Dorof Banda Aceh lagi bangian pegah ya. Jadi jangan asal bicara ya. Oke, ruang lam di zona po cakra po 15 lewat 5. Po 15 nyan po le ya. Kamu pun kamu ayah. Oh menana. Oke, rekan Jati di dalam keluarga biasa aja kan anak-anaknya yang kepurno cara duk yang sopan ketika dikena orang tua atau jame ya. Jadinya kan aturan yang kaku tapi bentuk penghormatan kepada orang lain. Karena bahasa tubuh kaim meninggalkan kesan yang good ya daripada kata-kata. Tabuk dia telpon rumah untuk oma sahabat ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya Pulau Lun.
2: Silakan Bang Ahmad Rifai.
3: Oke bante ko aja nih, salju ini kan.
2: Tagonya salju.
3: Lepi
2: tu um ah. Dengan dipannya Bang Ahmad Rifai.
3: Pak Titi ya.
2: Oh, tengah kerja. Ya. Karena anak cerape karena.
3: Oh di pebaknya.
2: Ah, nak drop, nak kirim ke nombor.
3: Kirim kredit nombor yang di bawah boleh tak?
2: Lagu pun orang yang nak dengar.
3: Lagu pun yang. Lagu apa lagu? Lagu lagu di kota ni baby.
2: Ayo pelagu, mana bela ke lagu?
3: Lagu, oh jangan duduk lah si bebeknya
2: kau. Oh, dek, okay. Salim na, si lo dua.
3: Dan salim dah bit udah kering, bici dari salam, lama di cipre, di nurul, di andi kai juga hingga, kai nong lamrian. Kak ini pakai yang lain mau mandung. Cuk kentelem ulfa. Ulfa berawi.
2: Ulfa berawi.
3: Assalamualaikum.
2: Kak Anu yang kirim.
3: Nanti rumah saya yang.
2: Pajan.
3: Kak Anu yang kirim. Nanti naik rumah saya.
2: Kak Anu kirim cik biar puan aku dengar kan.
3: Kak ini. Kayak dipakai mantap dah buka awal.
2: Terima kasih Bang Ahmad Rifai.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Oma.
4: Ya ya.
2: Hai kamu pada dapur Oma.
4: Iya ya.
2: Nyenjak pada dapur bah HP Oma. Hok. Nyenjak pada dapur HP nembacit. Memang berdua HP, bak kamar tamu.
4: Ya, ya.
2: Kenapa pertawat orangnya, Oma?
4: Apa lagi, ya?
2: Oh, kamu poh padu ipa pertawat, Oma?
4: Pun jam, ya. Asal poh lagi, Oma, ya?
2: Oh, poh lagi, poh lagi lewat.
4: Ya, konsen radio Jati ti lah. Ah, tak apa ya.
2: Oh, alhamdulillah. Boleh, apa dua lepa subuh ha?
4: Pona, bagi yang pola apa. Mampir jam.
2: Oh, per si jam tak apa?
4: Iya, iya. Breaking news lah ya.
2: Kamu faham ke, Oma? Breaking news, Oma?
4: I understand.
2: Okay, Oma. Oma, kibarnya Oma, bahasa tubuh, etika tanya Aceh.
4: Iya, iya. Ditanya menua ya. Honin tajak, pegah bahasa tanya ya. Tajak, wilut capak, lagu, wilut uang, camari, usule, bek, tak pegah habar, mong-mong. Alihan, menyetam pegah habar, takut situasi ya.
2: Iya.
4: Menurut tempat, menurut keadaan, kadang renyah jenuhi atau dengan hidup nama salah. Yang tanya minta pegahabar, lagi yang tak ririn masjid ayah. Lalu dah pegahabar ke kena ya. Mungkin tak punya aku. Kadang kan tengah ada pun salah ya ke? Alhamdulillah, minta ajak-ajak berjalan nanti. Mesti tanya minta, minta bahasa, minta isyarat macam ya. Baik tak pun boi. Cikgu dia enggak-enggak kaya ha. Yang kan dia nasi lo ulam aja.
2: Kiban ba Oma?
4: Duduk. Bak orang duduk. Itu naring. Dibih lah cukup buwe. Cik orang yang tak hormat ya. Kau duduk berapa? Gaya duduk benar tu old agak ya.
2: Cara duduk kiban?
4: Aki di gerintian punggung dayo. Ipancat. Rumput apa ya kedua orangnya?
2: Yang kini anak-anak adab kadang.
4: Oh, anak mesti dihormat orangnya.
2: Oh, kiban, kiban maksud Oma.
4: Kedua orang dua belah aki kah? Tuh, jam muncul muka. Dan aku mek digencon dengan pancat lenyan. Yang dihormat berat ya.
2: Hormat, berarti hormat orang ikanya berarti.
4: Oh, Allah, yang tua. Tidak, no. Pakar nak yang duduk dengan tadi. Yang kuat-kuat dah yang lagi, kan yang duduk.
2: Ya, ya. Gua hormati urung di depan, berarti.
4: Ya, ya, yang jaga selepas, ya. Ambil cadu untuk merangkut. Ya,
2: ya, ya.
4: Sudah habar, nanti lu yang kedengar, kedengar. Kehana dah, dah, wah. Tapi, ni tak yang biasa, betul, ya. Itu memang kayaknya tidak ada penyelidikan walaupun Oma kaya pegang kem hormati betul ayah. Karena tidak ada penyelidikan ayah itu. Ada murah itu ayah. Rubi ilmu kata-kata nasihat di kek berguna untuk masyarakat pendengar. Ya. Ayah, ya,
2: semoga Oma bermanfaat Oma.
4: Iya, nanti nak info-info aku lah.
2: Breaking news.
4: Nanti pula radio dengar ya, pula info lah.
2: Pula info sambil kerja dengan radio, boleh Ibu Rana pengtamang, Oma.
4: Iya, yang itu.
2: Memasak api sempat dengan radio.
4: Hanan ke radio jati macam ah ya bun tu pokoknya dari radio dia harus hormat penyiar ya. Yang tu mana na penyiar sebab tu haba lewat baca ya tu kelihatan lah ni hanjut lah. Ayah mana saya info dari Oma.
2: Terima kasih info aktual ya Oma.
4: Hormatlah orang sebelum kita dihormat oleh orang ya kan ya kan.
2: Betul.
4: Minum teh hormat urung. Tanya kan hormat ayah ligo.
2: Iya betul. Lebih lele tak hormat kau.
4: Lu bukan le gure kama ayah tau. Mbak sampai bahasa Inggeris tak mari. Menang ke ayah. Terima kasih ayah.
2: Terima kasih info aktual. Apa lagu Oma?
4: Terserah ayah pun terserah ayah yang tua.
2: Oh,
4: Salam untuk Nek Din, untuk Kak Eli, Abis, Amri, Bangsri, Kak Yana, Kak Anil, Kak Aceh, Kak Inam. Waduh. Ini harta ini wajah ya.
2: Bang Amir ya.
4: Tidak tuan bang. Tuan yang bang pegang.
2: Bang tuan.
4: Saya apa sih bang pegang.
2: Bang Muksal.
4: Bang Muksal tua. Itu Radi. Untuk hidup ayah Bang Samudra ya.
2: Bang Samudra. Ya.
4: Nah, ya nak umroh ayah ke mana?
2: Umroh na, upatena,
4: Roti siling.
2: Roti siling. Lumpur
4: na.
2: Bubur na.
4: Bubur. Ayah. Kupi lekupin. Pokoknya serba ada di situ ya.
2: Serba ada. Salam juga.
4: Salam jumpa dengan Mandung. Salam juga dari Oma, tu ayah, tu Malaysia, tu Mandung. Selamat bertugas, sehat sabi, mudah rezeki, berkat selama ya rezeki ayah apa?
2: Amin.
4: Selamat iman dan akhirat. Terima kasih ayahmu tua.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam. Gimana Oma? Kak Eli, oh ya.
4: Terima kasih ayam tua.
2: Sama-sama Oma. Oke, nah Oma di Lambunotan noh. Ya Blang Bintang. Nah Uti Taya di perbatasan. Assalamualaikum ya Polo. Waalaikumsalam. Terkait topik ayah Polo kan menyapa orang ya disertai senyuman. Berbicara lihat ke orangnya ya, jangan buang muka ya. Kalau duduk di tempat umum kita persilakan untuk yang lebih tua dulu. Kalau kita lewat sambil agak membungkuk ya, disertai kata permisi atau maaf. Oke, baik. Terima kasih untuk Uti. Salam ke Mandu Merakan, lagu ikutan manteng. Oke, terima kasih untuk Uti Taya di perbatasan. Ayah Bid, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat, Ayah Bid. Ya Bid, agak ya Bid, agak kecil ya Bid.
5: Kecil lah, nak lari.
2: Nah, kau betul ya.
5: Ya, gue pernah lihat oma banyak, oma matua.
2: Apa pernah lihat oma benar?
5: Hari ke oma dah.
2: Hari ke oma? Jiwa muda oma.
5: Kita memang tak pergi rumah baru.
2: Oh, sampai tak memang oma. Amin.
5: Karena oma kisah kata orang mudaan. Pak Afan tahu mana ada.
2: Pak Afan mungkin tengah beraktivitas. Ya. Lam identitas itu lagi ya Bid.
5: Ya, betul. Lagi dulu. Nanti kembali lagi, rujuk lagi dari Oma. Kita nanti tema di Oma ya.
2: Tema di, ya, Bid. Bahasa tubuh dan etika tanya, ya, Bid.
5: Oh, etika tanya. Yang Tuhan, Tuhi yang juga, Tuhi Tuhi pernah. Jadi menyokan orang tua berdatuhi syak berdatuhi yuk.
2: Datuhi apa?
5: Berdatuhi syak berdatuhi yuk. Orang yang ke. Baik ke lega mana kurang ajar ke dengan
2: apa. Yang toh syak yang toh yuk lah.
5: Ya benar. Berarti yang toh yang tuha, yang toh yang anak tuha. Benar. Baik. Kalau ada yang ada tadi, mana cik anak sepang kentun dan apa. Tidak lemak. Lepas itu apa pembina tabuh dia aku ada kemah, ada kemah abang, kemah ayah, kemah mak kau mana? Jadi bapak kapok lagi mana? Nah, nak sopan ke kum? Kata tu riu, kata tu riak, kata kata riak tu lah, kata riuk bagure, kata riuk bagure, kau mana?
2: Iya.
5: Tuh bagure, tuh konbagure, kau mana? Mana itu? Wong tuha sebenarnya, tuh yang kon tuha sebenarnya, tuh
2: Okey Habib.
5: Saja bila dapat tadi bila tunggu.
2: Habib. Get Habib. Terima kasih Habib. Nya di pad di rumah pe di tempat aktivitas.
5: Belum jak ban di
2: pad. Oh, nak jak. Malam-malam ku dengar lagu ile berarti.
5: Ya.
2: Dengar lagu ile kan?
5: Lagu ya ramuan.
2: Oh, apa lagu ayo?
5: Lagu Armawati AR kita bo.
2: Armawati AR,
5: Kado Imata.
2: Kado Imata, eh? Jadi batek yo tengok lagi, eh?
5: Ya, ya, betul. Kaki sebenarnya punya apa dia?
2: Gek David.
5: Salam salam ya.
2: Salam silakan Sirorua ya David.
5: Om Nasi apa apa amun kita melihat orang begini di ayat di Korea. Kita tengok lembaru itu mana juga.
2: Di lembaru Nakaeli.
5: Nakaeli. Naga di bandar. Wahdun, Sakti, Sabang. Saya mendemikian, saya mendemikian juga.
2: Gad David.
5: Terima kasih yang sama.
2: Sama-sama ya Bid. Terima kasih ya Bid.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bid di Lam Ujung. Oke, Bang Amir Mahmud. Ayah, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Tolong putar lagu dari vokal Amrina Luk Sukun. Judul Bek Salah Pilih. Sekian, terima kasih. Get Bang Amir lagu ji kamu minta ile, kamu download ile, be tuh menyekali ke dalam lebaran siap diputarkan. Terima kasih untuk Bang Amir Mahmud di Oila. Nak upik di Bitai. Nak ka upik di Bitai. Menurut Lun bahasa tubuh nak gerak-gerik tubuh yang menunjukkan sikap tanyo ya misa wate pegahaba dengan tidak ada urung hana taklan wajah urungnyan. Oke, bisa jadi tanyo hana suka dengan urungnyan. Oh, jadi hati-hati bersikap supaya pergaulan get dan hubungan dengan urung lain juga baik ya. Lagu Rafli Salim ke Mandum Rekan Yati terutama untuk Muksal. Oke, Muksal nak salim dari Upi ya di Bitai. Karena pada beberapa nu nak ayah bit nak oma dan Bang Ahmad Rifai. Oke, kita dengar lagu lebe. Nyanjim ke Poh Le lewat 22 menit waktu Indonesia bagian barat.

Lam Hudep Tama Sari, Lam Megle Tama Bila, Lam Lampuh Tama Tulung Alang, Lam Meblang Tama Syedara. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.

0: Iya seru tuh, 5,6 Jati FM, Daruh Banda Aceh. Nah, riwang lem di zona poh cakra. Wate kabut pelopur menek lewat dari pole. Terima kasih yang mantang konsen itu no. Nah, Bung R di Sabang, Puhaba di Sabang. Panen lawang kibarnya. Kaupi di Bitai, lagu Rafli Goh Tabuta. Yang penting tetap konsen di Jati FM. Kemudian Kak Nazar, lagu Goh Tabuta Cid. Nah. Oke, karena lo yang request euronya. Assalamualaikum Bang Bina. Oh, tiap Bang Bina boh, hana gabung Bluetooth lom tiap boh. Okey, Bluetooth siap Bang Bina. Ya, yeah, hana okeynya kata terhubung.
1: Alhamdulillah.
0: Bunuh habis baterai. Waalaikumsalam Bang Bina, bunuh habis baterai lah kemah boh.
1: Jadi,
0: mana cuma telah nunggu ayah. Ada kerbau yang
1: berada
0: di bawah nak pukul. Tiba-tiba kami berada, bener. Akhirnya malam. Malam
1: kerja kerja ayah. Iya. Bang Bina, kiban kegiatan lancar lainnya. Karena
0: kurang sehat. Oh. Semoga bakal sehat.
1: Amin, ayah.
0: Ibanyo ronyo na komentar dengan topik ronyo Bang Bina.
1: Ya nyo ban buka yang tua hai.
0: Oh, ban buka.
1: Iya. Ban buka tingkah aja juga mungkin dan tercilok oleh sekali kami tadi.
0: Oh, benar.
1: Oh, mana pakai baterai.
0: Mana pakai baterai ya?
1: Mana.
0: Pak Jayam Tauro.
1: Listrik.
0: Oh, curah listrik, ha? Okey. Bang Bina, topik kurunya kan bahasa tubuhnya. Gerak-gerik tubuh, kan? Bati tak pernah bangun ngop kiban bahasa tubuh tanya.
1: Bahasa kiban, ya? Bahasa kiban.
0: Mana, Bang Bina? Si Galam tanya tak pernah apa, kan? Nyan tubuh kah bercerita, ya?
1: Ya.
0: Wan Bang Bina.
1: Ya, tolong ulang juga di orang tu.
0: Ya. Tapi kerana Bang Bina bahasa tubuh dan etika tanya orang Aceh menyetajak di kurung tuha kiban, menyetak buka haba kiban, mata tanya kiban, gaki tanya kiban. Terkadang kan yang pisah boh arti yang Bang Bina.
1: Iya, betul. Topan ayah tanya dekat orang Tuhan kan baik bagah-bagah pelan-pelan boleh untuk ku bacut jarum untuk ku bacut ayah yang di dekat orang Tuhan yang balik-balik tentu lah yang pertama tadi rumah ayah yang orang ki nantinya yang rumah Topan dan Tuhan ayah kan di dekat masyarakat dengan kecil tentu lagi yang cil ayah. Di rumah pun lagi
0: lah ya. Di rumah, eh?
1: Ya. Ini kenapa Pak Nebo, ya?
0: Iya, karena rumah madrasah yang pertama, eh?
1: Iya.
0: Ibu, mak, abu, ayah, tanya guru yang full, ya. Eh?
1: Iya. Di Norinci tempat itu, menggap lagi nanti.
0: Iya. Bermula nampun, dari nampun rumah. Lagi.
1: Menolong
0: lah ya. Okay. Menolong lah. Ini bandam tu ada orang. Ini ada dengan tu apa kiban komentar gob lain lah.
1: Nyaman tu. Mas digantung. Pak. Di rumah.
0: Ya. Asal muasal dari rumah.
1: Ya. Saya kena orang pun ayah kan.
0: Kiban kun.
1: Tebah ujung.
0: Tebah ujung.
1: Tebah ujung.
0: Tebah ujung.
1: Kenarhim. Tebuhan
0: amin.
1: Gara-gara orang tua.
0: Gara-gara orang tua. Tepuk tangan untuk Bang Bina. Luar biasanya hadih maja Bang Bina.
1: Ya, kan ada ketahui gambarnya.
0: Ya. Dia tepuk tuha put Bang Bina.
1: Oh, kak. Hanya sama ya. Ini dah mau ayah ni.
0: Ayuh,
1: ini dah mungkin dah ayah. Baru ni dah mau. Ayuh cik, insyaAllah ke ayah putih agak biru.
0: Amin.
1: Gara-gara ayah inan, gara-gara ayah inan, insyaAllah semangat pun.
0: Oh, harus semangat, ya.
1: Ya, kadang gara-gara ayah inan, gogok. Semangat kadang-kadang pun, cokok, apa cuma. Gara-gara dengan surat, semangat.
0: Takit-takit boleh, Bang Bina.
1: Oh, mah, ya betul.
0: Oh, semoga berlagian, Bang Bang Bina.
1: Ya, insyaAllah, okey, lagi inan, ayah.
0: Ya.
1: Namandum, ayah.
0: Namandum.
1: Ya, baik, kurus, namandum, ayah.
0: Ya.
1: Ah, tergantung mbak kudung mbak urung di rumah. Tingat ayah.
0: Tingat.
1: Tubuh ojo kena hima.
0: Iya. Okey. Pasti le nyoh hale hadi manja mbak Bang Bina.
1: Ana mbak ayah lebih 20.
0: Eh fani lah. Okey, nimnan Bang Bina kadang nak request lagu.
1: Lagu apa ayah yang nainan guna kan buta?
0: Okey, bunuh nak alih lagu dah buta. Ya?
1: Azib kubu pun tak, ya?
0: Azib kubu, ha?
1: Haa.
0: Okey, itu dah buta Toto Azan. Toto Azan ke? Haa.
1: Ya, nantang ayah, salun ke ayah, buta lah, tapi buta lah, bina, ya, apa?
0: Okey, Bang Bina.
1: Pak, bunuh anak topan ke dengan tuan ayah, nak kema.
0: Oh, sopan.
1: Kerana ibarat ni, ni menang, tak berkabar, baik. Mesti ibarat rumahnya, ya, ha?
0: Ya, ya.
1: Kurun topan lembaga abah kata mereka tenggul ikut lah. Nak yeah. Kemah ayah abah ayah tak apa.
0: Gate Bang Bina.
1: Semoga yang dengar bilang sihat antum ayah lah.
0: Amin.
1: Anak tak kirim tak antum ayah. So yang ni mengundang ayah apa.
0: Okey siap.
1: Raya rata ayah lah kemah apa.
0: Gate Bang Bina.
1: Semoga boleh sihat tapi nak antum ayah apa.
0: Amin.
1: Menanti pemimpin hari ayah kan.
0: Ya Pak Eri eh.
1: Makasih ayah ber.
0: Sama-sama Bang Bina.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Bina di Lambaru. Baisannya baterai baterai dikuhnya ke kalemonnya Bang. Lu Bang Baisan. Baisan baterai dikuhnya ke kabeh baterainya. Patna baterai no Bang Baisan ya tuh Baisan. Rekan Jati, etika yang sederhana tapi cukup berharga nakuh baik takoh gok berkhaba ya. Menyedengah hurung lain berkhaba baik le takoh dah dengar babi ya. Jadi dengan tak dengar sampo selesai nyatanya menunjukkan bahawa pendapat hurung lainnya penting ya. Okey Bang Isan, panna bateri Bang Isan tambah Bang Isan. Okey cuba ada dengar sabar lagu delay dari Marwan L Dewi dengan Sonyo. Janji Sabojan lagu ge request li Bang Kanazar di Lamlom.

Ya surtule komanam Jati FM Daruh Banda Aceh rekan Jati kapoh put lewat 6 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke rekan Jatinya karab azan ya madauro ke ubarat ya, semoga segala aktivitas ronyo yang kan pebut dari bengah semoga Allah beri kelancaran dengan hasil good. Ya tiada akan kumandang azan asa, jadi bagi rano yang manteng beraktivitas ya, dah stop ya, tapi yohe tiada dari kesibukan. Denangkan hati dan terpenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di langkah yang tayang tempuh ronyo menjadi bagian dari kebaikan yang nilai ibadah. Tetap di tino di Jati FM, rekanan tili azan asar dan lita semayang asa. Luntuan akan kembali dari Wanglom di zona Poh Cakra dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Inilah 103,4

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM.
3: Iya, sertul he koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh 26 menit lewat dari Poh Bud ya. Bagi rekan-rekan yang go salat asar baik lale dan bagi rekan Jati yang kalih menunaikan ibadah salat asar, ya semoga Allah beri ketenangan hati, kesehatan dan keberkahan ya dalam tiap urusan. Oke, selamat kembali beraktivitas ya rekan Jati. Bagi yang manteng bekerja, semoga tetap semangat hingga ente wo pabedu wo kerja. Yang tengah istirahat, semoga supportnya jut pasolom energi dan pikiran ya. Terima kasih manteng setia di Tino di Jati FM. Jadi mari kita lanjutkan lom zona poh cakra dengan hati yang lapang, hati yang lebih tenang ya, kali semayang ya. Dan dia dengan lagu-lagu Aceh yang siap pengen sampo poh limang. Setuju? Mari kita gas lom ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Wabah Fitri Anissa.
4: Fitri Bu Anissa. Fitri Anissa.
3: Fitri Alisa.
4: Fitri Yud Fitri Anasari.
3: Oh begitu. Fitri Alisa bro.
4: Iya, kadang salah kan. Saya dah fikir ya yang ni. Satu nanti. Gimana ya? Semoga ya sehat.
3: Apa good? Alhamdulillah Fitri yang budiman.
4: Alhamdulillah. Eh, Fitri, sebenarnya saya asal deh, nama kan? Tak mama ya kan, jadi harus bayar. Harus bayar nulis. Ya, Hana, saya kata nak udah-udah.
3: Kak Fitri. Langsung ke topik yang Fitri, bahasa tubuh. Etika tanya Aceh kiban menurut Fitri, cara duk, cara pegahabat, cara menghormati orang tua.
4: Saya sebagai kiban tak menghormati orang tua, kiban tanya silakan duk bu, kiban ya.
3: Mam yang Atika apa duk?
4: Maksud Atika, ini yang Atika. You do bawa kursi, mohon bisa tanya lebih mudah daripada saya. Tahu ya saya bahwa duk urut tuhannya, negara ya. Tapi nah, ayo lah, negara. Bu, ya duk, ya. Kenapa duk, ya deh. Ibu tu, dia anak tu duduk tu, dia kan cara sopan tayo tak berasal, dia urut Tuhan. Cara berbicara dengan sopan, cara berbicara dengan adab sopan, santun kepada orang tua.
3: Yang punya lewat ucapan, punya lewat sikap kibanya.
4: Menurut sikap, kibana, lebih gad, kiban, baik tadi tu ayah runtuhannya nak ya. Tak sayang runtuhannya nengen. Tolong urun Tuhan yang melahirkan tayo ke dunia misalnya tayo di dalam dunia kan kanya nak tayo lahir kanya ayah inana roci kanya ayah kan. Jadi tayo segala lagi ada orang tua, sayangilah orang tua, tapi hainilah orang tua. Dan memberikanlah rezeki kepada orang tua. Dan itu yang penting pok di jaga berat-berat ke orang tuanya anak ya.
3: Okey.
4: Ini macam ya?
3: Tepuk tangan untuk Fitri.
4: Wak.
3: Okey Fitri, pelagu orangnya Fitri.
4: Pelagu ya, terakhirnya. Pernah lagu baru ya?
3: Lagu baru?
4: Uh-uh.
3: Lagu baru apa lagu baru? Ah?
4: Lagu baru.
3: Mana lagu barunya? Lagu.
4: Mana? Cut Rani kenal lagu baru?
3: Cut Rani?
4: Uh-uh.
3: Cut Rani lagu barunya. Usaha ngendoa. Usaha.
4: Ya, sudah lewat Cut Rani ya, si Fitri ya.
3: Oh, ya.
4: Udah-udah anu ya, wah Fitri nanya kan. Sampai udah kaya, pasti andai kawin, hai kata odle ya. Kata
3: odle juga betul ya. Kata
4: odle juga betul ya. Adik yang lagak hati hari ini, masa anak kong kawin, udah lewi uino kan. Papa minta sama udah.
3: Ya, kadang kan cut. Curani kan cut, Fitri kan cut. Kadang nak hubungan darah kadang. Okey, lagu apa urangnya bu?
4: Cerani yo, cerani
3: kan. Sangat doa apa?
4: Apa sama perangui. Selain perangui apa nya?
3: Perangui. Okey, perangui. Selain perangui regam.
4: Regam. Ya, regam, regam ya.
3: Okey, salamna tiro dua.
4: Salam popo kaya, besar cabai, banyak mudah rezeki, sehat. Apa, semanus warga besar cabai, apa?
3: Amin.
4: Banyak mu. Anan, semanus penyiat KPSM besar cabai, ya. Anan, seadi wadi si besar cabai, alas bawah di bawah pulau, banyak mu, ya, nak, ya?
3: Amin.
4: Nama tau, kat mana, ya? Nawan tau wangan di wandi kena kan? Aku tak salah. Aku tak salah wangan kan?
3: Ya kadang lah.
4: Oh nana. Anan ke Kak Lu berbeda di Sabah besar sampai Kak Lu sekeluarga. Kak Eli di mana air. Kak Lu Pulau Aceh. Kak Inong di Lambrun. Ke Bang Muksal. Si Bang Muksal kan tau mana ya?
3: Muksal dengan Mubat.
4: Yang kamu sabi udah tahu eh, kak ada berada, ada beri MC besar sabi, anan ke Kak Erna di pelabuhan besar Kak Erna, warga Bandung ke Kanda Syuhada si ke Solomo, Kak Anis, ke mana-mana berkaca tiada teman kau ni apa? Ke ayah, bersehat, banyak umum, mudah rezeki, sama iman di akhirat. Dan sabi dari Allah SWT ya bos. Oh kak Iskayana kita baru. Betul lah ya. Ya kan bersehat sabi. Kak Iskayana banyak amu. Tapi bos. Ya keluarga Bandung. Ini mantap ya dari Lun. Terima kasih waktu ini ya. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Kina Fitri di Darussalam. Rekannya Tina Saboh. Oke, coba dapat telepon Kak Inong Lamreng. Assalamualaikum Kak Inong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Puhaba Kak Inang Ronyo.
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya, amin.
3: Aktivitas lancar Ronyo?
2: Alhamdulillah lancar ya.
3: Oke, semoga yang pekali rencana Kak selesai ya.
2: Iya, betul ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mak pakan fitri liur hai muka ubat ya. Nak lagu ayah.
3: Ana pu PD, fitri PD.
2: Jadi, fitri kati ya. Ini ana ya.
3: Kainang. Ketima, ya. Iya. Pu bahasa tubuh etika tanya Aceh cara berkun kiban apa gah? Siapa
2: menyapa, menyapa ya?
3: Kan siapa menyapa? Inti je mana kau nang? Inti je kan segala macam apa kabar? Tanya mesti berempat tidak urung kan?
2: Ya.
3: Segala macam tanya apa kabar? Tingkah laku bahasa tubuhnya nya kau depul ya orang lain.
2: Ya.
3: Kiban cara berkun cara tatapan mata, kiban cara tajak, kiban cara tak dengar, mata tanya hoa mana nyanjak. Nyan bahasa tubuh, ha?
2: Ya, betul.
3: Kiban cara tak melangkah.
2: Jadi, ayah tanya tiap-tiap tak melangkah ataupun bahasa tubuh. Tanya, ayah, waktu kita terbit dari rumah ini, ayah. Bismillah ini, ayah. Jadi dengan bismillahan waktu kajian ayah tanya. Jadi ada satu tapak tanya ayah urung pi tanya bila ke sopanan batajak berjalanan ayah je.
3: Yeah.
2: Yang utama dah lah. Jadi urung ngin tanya pi waktu dingin tanya. Hau ni menja. Nang kan mesti tanya ayah.
3: Yeah.
2: Jadi tanya pi waktu kita menja. Waktu kita tanya hau menja. Hana lah yang ni. Jak dongkut. Terpulang jak pagi deh. Jadi tanya opi ayah waktu gop ngin tanya ngin gop ayah jadi bekna taboh kecurigaan dan bekna taboh ketepan di ayah agak kebencian ayah. Jadi tanya bersama berseiring ayah jadi urung ngin tanya jadi tanya kak angguk uli ayah. Jadi tanya opi gop pi ingin tanya ayah nak menghormati tanya opi saya hormati gop ayah. Iban lama ya.
3: Kabetai kainam.
2: Okey ya.
3: Cara beri.
2: Jadi tanya menak lun menal tapi ya. Jadi urung ti kadang-kadang lun karena mata kurung ti ayahnya lun jadi cepat ayah kadang kan mana lun wait baru mau sampingan. Jadi nanti urung yang duduk sampingan itu kainam kena.
3: Batinya.
2: Jadi lunnya baru baru lun jadi kena mbak urungan ya.
3: Nyuruh kamu form mati kan Hana salah lagi kan kainam.
2: Ya, ana salah li dak pun duit si bak jalan ti menangkinnya kak nong na honda bewet ile ya mena. Jadi karena tanyo ayah ka kebiasaan tanyo ayah na mesti ha tak bagi na sosila lah ha.
3: Ya.
2: Munyo kele un tu ha buna sosila kajaan ha ni ha be sampai be dingin be gop hana nyantai dan hana menghormati ya. Jadi menanya naya orang naya ada lu menjak dongkum, menjak menyeberang jalan nanti ikut ni deh. Ya, kak nong ni menya ni deh, nong menyeberang deh, nong nahun deh diri. Ataupun ke iman aja roh ya di pede pujian, ataupun dipudu menang kadang-kadang lu naya. Jadi ya lu memang bukti hanya tak terang deh lah, tapi dalam tuji dalam pergaulan naya gak hanya itu pula ya lu hanya terang ya. Karena lo dengan ngomong di ya dengan biasa mentong ada pun ke ya ya dipikir urung lo nak hadih ya. Yeah. karena nanti hana lo puja hana itu pula ya so karena dipikir lagi kan lo ni agak sempurna hana sama hana agak gak hana betul betul hana di ha.
3: Yeah.
2: Dak ne ngom ne pegahaba dak ne pusunan ne pakaian ti serasi ataupun yang hai mesti je tanya kon tanya pegah tu ro ya gop ngin tanya ayahnya masalah ha? Kon ingin terbanggakan ro masalah kan ayah ha? Ini mentong ayah
3: okay, penyangka ya okey get kainong
2: Semua lagu ayah nak sambung ayah. Orangnya ada lelaki le bambas lah.
3: Oh, sambung dari...
2: Farafika ya.
3: Farafika.
2: Ya.
3: Get
2: no, salam pun saya kerana le. Selamat bertugas. Sampai jumpa nanti. Semoga rancak lagi yang keluarga ya.
3: Amin.
2: Alanyan ke... Fitri taknya yang di salam. Fitri, baik leh sama kau balik Fitri ber, tanya urinang ber. Lainan ayah ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Aisyah Kit, Alehan ke Kak Cik. Ubi tanya yang ada nak apa ke, Mama Kembar Kit, Radit Ibu Dijaya, Mawar Dijit. Alehan, Dik Ju tanya yang ada di Sentang Laut, Cik Man, Alehan Pak John, Alehan. Ke Bang Abim Mahmud Cik, semoga sihat-sihat yang keluarga.
3: Amin.
2: Alehan. Lahan Bang Leman dengan Besti. Semoga sihat sahabat Cik. Halo Nyan ke... Oh, Rahmat di sini, Nazar Cik. Lahan ke Pak... Pak Ambi Cik. Lahan ke... Ya, Bid. Lahan ke Barusli, Dek Din. Halo Nyan ke... Kak Yana... Oh, Kak... Pusun Kak Eli Cik, Cukutoh. Lahan ke Cuk Jam Cik. Jam Cik, lahan ke ke kena yang alah katua yang lahan ke mana-mana dua je ya apa yang kami sama yang kau sama dari Kak Inong saling kompak sebisa dia ya apa.
3: Okey Kak Inong, terima kasih Kak Inong. Sama-sama.
2: Okay. Assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey nak Kak Inong di Lamreng. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam ayah.
3: Kak Yana, apa kabar?
5: Ya, alhamdulillah, baget ya.
3: Oke.
5: Ayah kiban haba.
3: Haba sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, haredang ya.
3: Maisan kibai lua, mendeng haredang Maisan.
5: Jangan sila Maisan, kita mentan di dalam adem.
3: Iya.
5: Haredang ya.
3: Mentang haredang poh kapoh pedukas tinggal di.
5: Haredang mentang.
3: Ya. Oh mentang haredang.
5: Iya mentang mata urung.
3: Oh kembali Baisan suum di luar kembali Baisan. Dalam
5: haredang Baisan.
3: Dalam ada. Menya terima kasih informasinya Baisan. Selamat bertugas kembali.
5: Kembali ke asal mula Baisan. Gara-gara ayah bunang. Ya? Bahasa tubuh ya.
3: Bahasa tubuh, etika tanya.
5: Bahasa tubuhnya luas tak ayah tergantung pat tak puduk bahasanya kan. Pegelang kawan, orang tua dengan sesama karena bahasa tubuhnya nanti yang bisa orang ditepu tanya nak adab atau nak etika atau hana ya. Nah dengan bahasa tubuh bih orang itu pegel tanya wawasan luas atau tidak. Dengan bahasa tubuh sit urang tak bekeh digalak kerana atauhan karena yang tergantung dengan bahasa tubuh hang ditanya dari pandangan mata mentang tanya pi cita ucik bagiban bahasa mata ji bagiban ji
3: tanpa ngomong tak udah tahu ah
5: ya tanpa ngomong kita bisa melihat bahasa tubuh seseorang itu bekeh ogah-ogahan bekeh cuek kadang lagi golok kamarin awal irang irut abah haji berarti kemarin tanya kan bahasa tubuh si kamera merot yang nampaknya cara pandang dia cara duk pi satu oh si ayah kenal ladum tanya dengan satu tiba-tiba duk lawan jenis lah rasun kan duk sampai tanya menyatanya anak galak kan bahasa tubuh tanya kan agak kibat lah ya karena nyaman lah
3: cara angin caranya cara aja
5: menyuringan galak katanya jarang geduknya kata tu oh kok nyan kan cuma menyuringnya hana galak katanya tajuk sampai urungnya kata tu oh si bahasa tu kehurung yang kaget sese bacu-bacu nah ya sese bacu nanda mesti agak-agak mesti ikut menan ya
3: iya
5: neng gak bahasa tu boh yang bawa saji hana merespon tanya ya
3: oke
5: tak pegah habar pokoknya guru tiga tak tahu hana guru open kenapa dah sambung bahasa cara pegah habarannya ya kan dengar yang kali dah pegah mantan kalau tentang dia pun dah pegah ya
3: ya hana fokus ya
5: Karena kau kan memang hak yang kedengar padanya, ya. Kau uho lah yang tiga tahun, yang mana kan? Jadi bahasa tubuhnya masih menurun yang berdoa, menurun yang sopan yang ada. Cara berbicara kita datang, oh ya, cara du, kan? Cara tunjuk si pepe, ya. Anak yeah. Tunjuk yang tunjuk menan. Ataupun agak hai orang hana yang cara yang hana tetap na cara di. Jadi ladang orang kerana yangnya sering terjadi dalam salam lah ya, itu salam, salaman. Menya orang haitin bersentuhan intinya kata tu oh jadi duduk tu jara dua belah batu dada aja yang berarti kasih enan yang bahas tubuh yang bahas aja kau yang hanggu temu mak jara lah yang tidak mau bersentuhan. Yang saya bawa gerakan bahasa tubuh ya.
3: Ya.
5: Itu dari GO, menggunakan oh koknya gelantau ke salam, mana kerja. Berarti ya saja ikuti juga caranya nah ya. Jadi sampai saya aja lah kena mbak urunya. Karena kok yang kawai kepegat lagi ya. Ini enggak, tak nyurah buka haba, tak hargai kok. Lalu ini baik pakai jarawi, ada kehabat, ada tunjuk-tunjuk ayah. Ini kena jarawan yang memang yang
3: mulia.
5: Yang mulia, tak tajuk beranggapa, tak tajuk beranggapa. Oh, mesti jarawan tajuk putuh, tak. Kenal ada ke kalung ayah, kalung yeah. Jarawan, bak jarawi ataupun jarawi kalung bak jarawan.
3: Ya.
5: Yang kan sabah bahasa tubuh, bahasa
3: tubuh. Sabah kehormatan, eh?
5: Oh, gua hormati tanya. Saja deh ya.
3: Oke, terima kasih Kak Yana.
5: Sama-sama ya. Mamanya tak begah dekat luah hati saya kan.
3: Iya.
5: Sebatas garis besar misalnya. Nyo lama ya lagi bahasa tubuh lagi dibuka kayak nomuno urang hana itu. Nya urang hana mukom itu nya yang itu pe kayak nom tapi nya urang itu pe dari cara gerak urang nyan mantek kata tu wasaji urangnya hana deh. Karena orang kabur ya, gemucok si pupu agak mengambang kan ya.
3: Ya, anak.
5: Adanya ada gemujak hohonya agak ciban jalan goknya. Nah, si kata tu bawa satu bawah goknya, bawa saji goknya handu saya, hana terang.
3: Ya.
5: Nya ni orang mupom, tapi menjauh anak mupom ya, anak itu pun ya, anak ada pegah kan. Jadi bahasa tubuhnya seperti itu ya. Itu jalan ya.
3: Okey, baik Kak Yana.
5: Lagu puranya ya. Baru bergi ya.
3: Baru bergi ya duit lah.
5: Uranya kan karena harta entahnya ya.
3: Kan karena harta.
5: Paling ke kayak inang guno ke Fitri ke cuma ne ke macam mana itu ya?
3: Uranya saya dalam kesibukan uranya.
5: Oh tengah kita cuan ya. Kelihatan ke Uti Taya, ke Kak Eli, ke Oma, ke Umi, ke Bang Basri, Bang Rusri, Yahbi. Mana-mana juga ya, apa?
3: Terima kasih, Kak Yana.
5: Sama-sama ya. Assalamualaikum. Oke, ya, semoga sehat, Sabe. Berkah umur, berkah rezeki ya, ya.
3: Amin.
5: Terima kasih, ya.
3: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya di Lambaru, okeynya na Bang Bas, ya. Coba dapat boh. Tapi nya wate kasingkat Bang Bas, singkat padat jelas. Assalamualaikum Bang Bas.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Oke Bang Bas. Nya
6: etik yang sopan santunnya ayah. Nya banyak kata begah, adanya nya banyak nggak lah. Jadi yang singkat macam wate bisa singkatkan. Nyona urun mesti urun kuha daripada kita nyu urun yang tinggal duduk dua aja tak boleh tinggal duduk dua nampak dua saja tanya orang dia urunan tak lewat tanya orang dia urunan cara tu cuban tanya harus tak hubung tu badan satu sendi harus tak hubung itu kalau kian mah lewat urun yang kedua dua nyan tanya karena tanya lewat tu kian kan tak pun mungkin buat nampe kan ya siapa tu jumunan ni kan sopan ni kan ada apa ya na urun tuhan ni ya kan cara pegah apa tu kan sopan ni kan tu baik mereka dia tertinggok tinggok untuk hanjir baik na tu kan yang dimungke tengok ni kan hanjir ayah Jadi iya. Tadi ke yang kepegah le urang kan tadi le ada yang baik le tabanta. Heeh. Ya, yang kepegah le wah ayah kan. Bayangkan tadi baik yang kan lagi sakit tadi besar ayah kan. Nubi lagu beranak ke sabo armawati air.
3: Get Bang Bas.
6: Hanya mentang ayah. Salim ya nang kainang kaili kanor. Tadi lain mau mandu maju ayah bas.
3: Get, terima kasih Bang Bas.
6: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bang Bas di Daya Baru Delima Sigli. Rajadin nasaboh pekun kaim takalen kan. Tanya kaim taduk ngan keluarga, ngan sahabat, ngan rekan-rekan kan. Tapi perhatian justru bak HP ya. Bak lay HP ya. Padahal bahasa tubuh yang gat nakuh dah beri perhatian ke orang yang tengah duk ngan tanya ya. Jadi menyedengah kumpul dengan keluarga, dengan sahabat, dengan rekan lebih kaya ngobrol atau lebih sibuk dengan HP. Yang sebuah sikap cik yang anak gak terkadang.

Oke, Kalimang Ploput menet lewat dari Poput rekan Jati. Semoga nilai-nilai God yang jut kebagian dari budaya Aceh tetap geneo jaga ya. Bukan karena tuntutan jamun, tapi karena nyangkut cara tanya memuliakan ulung lain ya. Sebab adab yang God akan sabina tempat di hati somanteng. Oke, memandang ano lempengan rekan Jati di zona Poh Cakra edisi Uro Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih yang konsen untuk sebagian lagu Taputa Lipolimang. Oke, langsung dari Jalan Wedana Lembi 57 Mibo Banda Aceh, luntuan ayah pro pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang kana tak jaga, yang goh lomna tak mita. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.
1: Jati FM

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Juga Cincia Bapak Adi Z. Juga menangani masalah kewanitaan, kebus sembuh total. 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Langsung lega. 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Z. Alamat praktek Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gerbong Panterik 500 meter dari arah 10 meter sebelum gudang sampurnya 20 meter sebelum gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Ini di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya. Kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
3: Lam hudep tama sari. Lam megle tama bila. Lam lampuh tamu tulung alang. Lam meblang tamu syedara. Tetap konsen di Sertoh 0.6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
5: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, dan dimanapun Anda berada ya, mungkin di sore hari ini ya, lagi di jalan pulang nih menuju rumah pastinya ya rekan Jati ya, setelah penat satu harian bekerja ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba, yaitu waktu pulang kantor ya rekan Jati. Dan tentu aja Pocot akan nemenin Anda ya di zona Cafe Jati untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk memulai sore kita pada hari ini rekan Jati, ada satu informasi untuk Anda ya, yaitu dari Kementerian Hukum atau Kemenkum mengaku tengah menerima 300 permohonan warga negara Indonesia atau WNI yang ingin melepas kewarganegaraannya saat ini. Jadi hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atas di tengah kebijakan kenaikan tarif biaya permohonan jadi WNI dan juga pelepasan kewarganegaraan. Dan Supraman juga menyebutkan ya rekan Jati, angka kenaikan itu nggak berpengaruh sama sekali nih, karena jumlah pengajuan maupun pelepasan warga negara Indonesia itu masih rendah dan hanya diajukan masyarakat dengan kemampuan finansial. Dan selain permohonan pelepasan kewarganegaraan, Supraman juga mengungkapkan jumlah permohonan menjadi WNI. Dan dia juga mengatakan kira-kira permohonan paling tinggi tinggi orang setiap tahun ya yang mau mendaftar menjadi warga negara Republik Indonesia itu paling tinggi sekitar 1000 sampai 1500 permohonan rekan Jati. Banyak berarti ya yang mau jadi WNI rekan Jati. Dan Supraman juga memastikan keputusan untuk menaikkan tarif pelepasan maupun pengajuan menjadi WNI telah menjadi melalui rapat antar lembaga. Dan juga Supraman mengatakan tarif tersebut enggak berubah dalam 10 tahun terakhir. Dan Supraman juga bilang ya kalau kenaikan itu nggak akan berpengaruh secara luas nih, karena selain karena biaya, mereka juga ingin melepas dan juga menjadi WNI yang dibebani sejumlah syarat lain. Dan bagi calon WNI rekan Jati, mereka memilih itu misalnya harus tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Dan mereka juga umumnya memiliki kemampuan finansial. Dan sementara itu bagi WNI yang ingin melepas kewarganegaraan itu harus tidak memiliki beban pajak dan tidak sedang terjerat hukum pidana. Ya mungkin ya rekan Jati, kalau misalnya orang mau melepaskan kewarganegaraan mungkin ada dulu mudah gitu ya, tapi sekarang udah gak semudah itu karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi rekan Jati. Dan juga Supraman juga sebelumnya menyebutkan tarif permohonan pelepasan status WNI kini naik jadi 1 juta menjadi 5 juta mulai 1 Agustus 2026. Sedangkan bagi calon WNI naik dari 50 juta menjadi 75 juta rupiah rekan Jati. Jadi kalau misalnya WNI yang mau melepaskan status sebagai warga negara Indonesia rekan Jati, itu yang tadinya 1 juta jadi 5 juta jadi naik 4 juta rupiah. Dan juga untuk calon WNI nih yang sebelumnya biayanya tuh 50 juta rupiah, sekarang jadi 75 juta rupiah, naik 25 juta rupiah rekan Jati. Dan ketentuan itu ya termuat dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan juga tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum RI. Dan rekan Jati, informasi selanjutnya akan Pocut sampaikan untuk Anda rekan Jati, tapi setelah satu nomor bagus berikut ini ada Rizky Febian dengan Seperti Kisah yang akan menemani sore Anda.

0: FM. Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Pojut di Zona Cafe Jati pada sore hari ini, Rekan Jati. Dan juga untuk Anda yang masih di jalan, hati-hati di jalan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan Rekan Jati, informasi selanjutnya datang dari Lok Semawe, yaitu Wakil Gubernur Aceh ya, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan Hunian Tetap atau HUNTAP bagi masyarakat terdampak banjir dan juga longsor. Dan juga Wakil Gubernur ya mengikuti rapat yang dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan juga Rehabilitasi Pasca Bencana atau PPR sekaligus Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan didampingi dengan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA yang terkait. Dan rakor tersebut Rekan Jati turut diikuti para gubernur, bupati dan juga wali kota dari daerah-daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Dan dalam rapat tersebut Rekan Jati, para menteri dan juga pimpinan lembaga memaparkan perkembangan nih pelaksanaan program pemulihan pasca bencana, termasuk progres pembangunan hunian tetap, yang kendala yang dihadapi di lapangan dan juga kebutuhan dukungan dari pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaannya. Dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP itu melaporkan capaian realisasi pembangunan HUNTAP di sejumlah wilayah terdampak dan target waktu penyelesaian pembangunan serta jumlah unit hunian tetap yang akan dibangun di daerah masing-masing. Dan berbagai kendala yang menjadi hambatan dimulainya pembangunan seperti kesiapan lahan dan juga dukungan infrastruktur pendukung dan juga menjadi perhatian nih dalam rapat tersebut. Dan selain Kementerian PKP, rapat turut diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerja Umum, perwakilan PLN dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan juga sejumlah pimpinan kementerian secara serta lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan dan juga pemulihan pasca bencana. Dan rapat koordinasi ini Rekan Jati menjadi bagian dari upaya pemerintahan pusat dan juga daerah untuk menyelaraskan langkah percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana sehingga proses pemulihan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dan rekan jadi informasi selanjutnya datang dari Gayo Luwes ya, yang mulai membangun 2454 hunian tetap pada September 2026. Jadi memang rapatnya sudah menghasilkan ya rekan jadi menghasilkan sebuah solusi. Jadi pemerintah memastikan sebanyak 2454 unit hunian tetap itu akan mulai dibangun pada September 2026 dari total alokasi 3692 unit yang diberikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP. Dan dari Gayo Luwes rapat diikuti oleh Bupati Gayo Luwes Suhaidi didampingi dengan Kepala Pelaksana BPBD yaitu Kepala Dinas Perkim dan juga Kabak Prokopim. Dan dalam rapat itu memang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu menjelaskan 3 skema pembangunan hunian tetap, yaitu ada in situ dan ex situ dan juga ada komunal. Jadi sehingga masyarakat dapat memilih pola pembangunan yang sesuai dengan kondisi lahan dan juga kebutuhan. Dan pemerintah juga tetap memberikan dukungan ya bagi warga yang memilih membangun rumah secara mandiri dengan syarat lokasi pembangunan berada di kawasan yang aman dari potensi bencana. Dan bantuan pembangunan akan disalurkan melalui BNPB dalam 2 tahap. Dan semoga kita juga selalu berdoa ya yang terbaik untuk masyarakat yang terdampak banjir dan pun longsor yang terjadi di akhir tahun lalu. Dan rekan jadi jangan kemana-mana rekan jadi, karena Pocut akan menyampaikan informasi lainnya setelah nomor bagus pilihan di sore hari ini.

0: Jetty FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

103,6 Jati FM. Jangan biarkan seluruh waktu dan pikiran hanya disibukkan oleh urusan dunia. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang berhasil kita kumpulkan, tetapi juga tentang kebaikan dan manfaat yang telah kita berikan kepada sesama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Semoga malam ini masih ditemani dengan suasana yang hangat, baik yang sedang menikmati makan malamnya mungkin ya, ataupun menyelesaikan pekerjaannya yang udah numpuk nih dari tadi pagi tapi udah mulai selesai nih ya di jam segini, atau yang sekedar bersantai bersama keluarga. Dan masih ada Pocot di sini yang akan menemani Anda ya di zona Cafe Jati hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan rekan jati, belakangan ini media sosial tengah ramai membahas kebijakan pemerintah yang menetapkan harga acuan pembelian ayam hidup di tingkat peternak itu ya sebesar Rp19.500 per kilogram, dan juga ada telur ayam ras sebesar Rp24.000 per kilogramnya yang mulai berlaku sejak minggu lalu ya, itu mungkin sekitar 15 Juli 2020. 6. Tapi rekan jati perlu dipahami bahwa angka tersebut bukan berarti harga ayam ataupun telur yang nantinya kita lihat langsung ya di pasar ataupun supermarket nih. Jadi harga tersebut adalah harga acuan di tingkat peternak, yaitu harga yang menjadi patokan ketika hasil ternak dibeli dari peternak. Dan tentu aja setelah itu ya rekan jati, masih ada proses distribusi, biaya transportasi, penyimpanan, hingga keuntungan untuk pedagang, sehingga harga yang sampai ke tangan konsumen itu berbeda ya rekan jati. Dan tujuan ini adalah untuk tujuan kebijakan ini ya rekan jati, itu untuk menjaga keseimbangan. Di satu sisi peternak diharapkan tetap mendapatkan harga yang layak agar usaha mereka juga terus berjalan. Tapi di sisi yang lain, pemerintah juga berupaya nih agar harga pangan di masyarakat tetap terkendali dan tidak melonjak terlalu tinggi.

Tentu aja kebijakan ini selalu mengundang berbagai pendapat nih Rahanjati. Ada yang berharap harga menjadi lebih stabil, ada juga yang masih nunggu nih dampaknya terhadap harga pasar ya, mungkin dalam beberapa minggu ini ya. Dan yang jelas Rahanjati, ayam dan telur merupakan bahan pangan yang hampir setiap hari di meja makan masyarakat Indonesia. Jadi perubahan harga sekecil apapun pasti akan dirasakan baik oleh peternak maupun pedagang ataupun konsumen.

Dan rekan jati, informasi selanjutnya datang dari Pasar Al-Mahira ya, yang mana pedagang sayur di pasar tersebut ya mengeluh menurunnya jumlah pembeli dalam beberapa waktu terakhir. Dan kondisi tersebut menurut salah satu pedagang ya mulai dirasakan sejak pelaksanaan program makan bergizi gratis nih. Dan sementara itu harga sejumlah komoditas sayuran di pasar juga mengalami fluktuasi. Dan selain berkurangnya pembeli ya, dan penjualnya juga menjelaskan bahwa harga beberapa komoditas sayuran itu mengalami perubahan rekan jati. Seperti harga kacang panjang yang saat ini mencapai Rp12.000 per kilogramnya, naik dibandingkan sebelumnya yang berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Dan menurutnya kenaikan harga kacang panjang ini dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dari pemasok dan juga berkurangnya ketersediaan barang yang membuat harga di tingkat pedagang juga ikut mengalami kenaikan. Dan meski beberapa jenis sayuran ini dijual dengan harga yang tinggi ya rekan jati, kondisi tersebut ya belum berdampak pasti pada peningkatan jumlah pembeli. Dan juga para pedagang ya berharap aktivitas jual beli di Pasar Al-Mahira juga dapat kembali ramai sehingga pendapatan pedagang kembali membaik.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Ada niscaya dari Nyapilal, ya Indraja, yang baru saja menemani Anda di malam hari ini, ya Rekan Jati. Dan informasi kita selanjutnya, Rekan Jati, ada sebuah artikel nih dari CNBCIndonesia.com yang ngebahas makanan yang bikin cepat lapar. Apa itu? Banyak orang yang merasa lapar ya, padahal baru aja makan. Apakah itu Anda, Rekan Jati? Dan kondisi ini yang gak selalu disebabkan oleh porsi makan yang terlalu sedikit. Dan jenis makanan yang dikonsumsi juga berperan besar nih dalam menentukan seberapa lama rasa kenyang dapat bertahan. Dan makanan yang tinggi gula dan karbohidrat olahan umumnya dicerna lebih cepat oleh tubuh, dan akibatnya kadar gula darah meningkat tajam lalu turun dalam waktu singkat, ya Rekan Jati. Sehingga sinyal lapar itu muncul lagi meski waktu makan belum lama berlalu. Dan juga sebaliknya, Rekan Jati, ada makanan yang mengandung protein, serat, dan juga lemak sehat yang cenderung memperlambat proses pencernaan nih, sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Jadi karena itu, Rekan Jati, penting banget mengenalin makanan yang justru membuat perut enggak cepat kosong. Dan memang ada beberapa jenis makanan yang dapat memicu rasa lapar datang lebih cepat. Yaitu yang pertama ada kue manis ya, kayak donat ataupun croissant maupun pastry nih. Waduh, makanan siapa ini? Apakah makanan Anda, Rekan Jati? Memang makanan ini yang umumnya didominasi dengan karbohidrat, sehingga mengandung kandungan protein yang serat yang minim nih, Rekan Jati. Jadi kombinasi tersebut ya membuat tubuh memperoleh energi secara instan, tapi efek kenyangnya nggak bertahan lama nih. Setelah kadar gula naik, Rekan Jati, tubuh akan mengalami penurunan gula darah dan dapat memicu rasa lapar dalam waktu singkat. Dan selanjutnya ada apa? Ada yogurt rendah lemak, tapi ada tapinya nih, tapi dengan tambahan gula. Memang yogurt memang dikenal sebagai cemilan yang sehat, ya Rekan Jati. Namun gak semua produk yogurt itu memiliki kandungan gizi yang sama. Dan beberapa yogurt rendah lemak dengan tambahan rasa buah ataupun pemanis mengandung gula yang cukup tinggi, dan sementara kandungan proteinnya relatif sedikit. Jadi kondisi ini membuat rasa kenyang lebih cepat hilang. Dan mungkin sebagai alternatif, ya Rekan Jati, pilihlah yang yogurt Yunani ataupun Greek yogurt ya, yang memiliki kandungan protein yang lebih tinggi. Dengan menambahkan potongan buah segar, kacang-kacangan atau biji-bijian, itu dapat meningkatkan asupan serat dan juga lemak sehat, sehingga Anda dapat kenyang lebih lama. Dan makanan selanjutnya, ini pasti banyak sih yang makan kayaknya, atau yang lagi makan nih. Salah satunya adalah cemilan asin. Waduh, keripik kentang ya, dan juga berbagai cemilan gurih memang sulit banget untuk ditolak. Kalau ditawarin gak ambil, gak enak, diambil, waduh, minta lagi nagih, ya Rekan Jati. Tapi emang rasa asinnya dapat merangsang produksi air liur, sehingga makanan yang makin dimakan makin nikmat, ya Rekan Jati. Dan juga beberapa penelitian juga menunjukkan makanan tinggi garam itu dapat memicu pelepasan dopamin, yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa senang. Dan namun sebagian besar cemilan asin itu mengandung sedikit protein dan juga serat, ya Rekan Jati. Jadi akibatnya apa? Makanan yang lebih cepat dicerna itu sehingga rasa kenyangnya gak bertahan lama.
Jadi gak heran ya kalau setelah menghabiskan satu bungkus cemilan asin, banyak orang yang masih terasa lapar dan juga terdorong untuk terus ngemil tanpa kita sadar. Dan jika ingin cemilan yang lebih mengenyangkan jati, pilihlah makanan yang mengandung protein dan juga serat yang tinggi, seperti kacang-kacangan tanpa garam berlebih, edamame ataupun popcorn tanpa mentega maupun gula.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Pocut di Zona Cafe Jati Rekan Jati. Dan tadi ada 1000 kali dari Gia Indrawari baru saja menemani Anda di malam hari ini. Dan informasi kita selanjutnya datang dari sebuah artikel ya, darinya cnnindonesia.com, yaitu tentang sebuah studi terbaru yang mana menyebutkan orang kehilangan jumlah kata yang diucapkan seseorang setiap harinya itu terus menurun selama lebih dari satu dekade. Dan memang penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari disebut menjadi salah satu pemicunya, rekan Jati. Jadi dari studi yang dipublikasikan dalam jurnal Perspective of Psychological Science pada Maret 2026 itu menemukan estimasi jumlah kata yang diucapkan seseorang turun sekitar 338 kata per hari setiap tahunnya. Dan mungkin awalnya ya, para peneliti gak berniat untuk mencari tahu nih perubahan kebiasaan berbicara manusia. Mereka cuma ingin ngulang penelitian yang udah dilakukan pada tahun 2007 mengenai perbedaan jumlah kata yang diucapkan laki-laki dan juga perempuan. Dan mana pada penelitian 2007 itu memperkirakan seseorang mengucapkan rata-rata sekitar 15.900 kata per harinya. Dan sementara itu pada analisis terbaru ini rekan Jati menghasilkan angka sekitar 12.700 kata nih. Dan juga secara rata-rata estimasi jumlah kata yang diucapkan berkurang 338 kata per hari untuk setiap tahun pengamatan. Jadi kalau diakumulasikan nih rekan Jati, selisih tersebut setara dengan lebih dari 120.000 kata dalam setahun. Waduh, 120.000 kata. Kalau dibuat buku kayaknya jadi setebal apa ya rekan Jati ya. Dan memang penelitinya juga mengatakan ya, mungkin media sosial maupun smartphone itu kemungkinan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Dan juga semakin berkurangnya percakapan kecil yang sebelumnya menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Karena ya rekan Jati, teknologi sekarang ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa banyak berbicara dengan orang lain. Contohnya kayak misalnya pembayaran mandiri, navigasi atau GPS gitu ya, hingga kios pemesanan dengan layar sentuh dapat menggantikan interaksi yang seperti biasa kita lakukan dengan kasir ya, ataupun bertanya arah kepada orang asing atau meminta bantuan pada petugas. Dan rekan Jati, informasi tadi sekaligus menjadi penutup kita di malam hari ini ya rekan Jati. Gak kerasa nih Pocut udah hampir 2 jam menemani Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktunya dan tetap konsen ya di Jati FM, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan semoga apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi berkah dan juga menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi, atau juga setidaknya ini menghadirkan senyum kecil untuk menutup hari Anda. Dan jangan lupa rekan Jati, apapun aktivitas yang Anda lakukan dan yang Anda jalani di malam hari ini, tetap utamakan kesehatan, istirahat yang cukup, dan semoga esok hari menyambut kita dengan semangat serta kesempatan baru yang lebih baik. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, selamat menikmati malam Anda rekan Jati, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup, janganlah terburu-buru berputus asa ataupun bersedih berkepanjangan. Karena Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan. Nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM Dahar Banda Aceh. Apa kabar nih? Rekan Jati malam ini balik lagi Ardi ya. Saya akan menemani Anda nih selama 2 jam ke depan di program Star Night tentunya ya. Oke, konsentrasi di 103,6 Jati FM.

Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 JTFM di Harapan Aceh. Rekan Jati balik lagi sama Hardi ya di program Starnet ya. Seperti biasa malam ini edisi Rabu 22 Juli 2026 nih. Apa kabar nih Rekan Jati yang ya ya paling ketemu saya mungkin seminggu dua kali ya. Aman lah ya pokoknya, enggak jarang-jarang banget ya, enggak sering-sering banget ya. Kalau sering-sering banget ketemu ntar bosan ya jadinya ya. Rekan Jati. Jadi, apa kabar nih semuanya buat Anda mungkin yang baru aja selesai menjalankan ibadah sholat isya ya, yang udah selesai makan malam ya. Hari ini Rabu, masih ada Kamis Jumat ya. Jangan buru-buru mau weekend. Enaknya kalau saya ya itu waktu itu jangan cepat-cepat lah berjalan ya, biar aja lambat-lambat, biar waktunya panjang ya. Betul enggak?

Oke, seperti biasa ya, buat Anda yang mau ngobrol sama saya, mau request lagu, kirim-kirim salam juga mungkin dan sebagainya, saya spill dulu nomor telepon kita seperti biasa di 0651-41036 ya, atau di 0819-68-21036 ya. Mau telepon via WhatsApp atau GSM bisa, kirim pesan WhatsApp juga bisa, rekan Jati ya. Dan malam ini saya pengen ngobrol ya sesuatu yang mungkin kayaknya kita semua pernah mengalami itu ya. Kita semua pernah mengalami yang namanya panik ya. Kalau udah panik mungkin ya apa ya yang terjadi ya, bisa jantung yang berdetak lebih kencang ya kan, bisa berkeringat mungkin bisa jadi ya kan, atau bisa pucat ya kan, atau bisa juga lemas ya karena shock mungkin ya, panik mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan kepada diri kita secara tiba-tiba dan kita nggak bisa kontrol itu, rekan Jati ya. Tapi sebenarnya bisa dikontrol ya kan, banyak sih caranya, macam-macam ya kan. Yang penting harus tetap tenang ya untuk bisa berpikir ya kan. Dan saya ingin tahu mungkin buat Anda kalau yang pernah ya ngerasain hal itu, tiba-tiba panik, ada masalah datang tiba-tiba atau apapun itu ya kan, biasanya Anda cara ngatasinnya gimana? Nah itu pasti beda-beda ya cara ngatasinnya ya. Pokoknya cara ngatasin supaya bikin Anda jadi lebih tenang aja. Coba spill ya rekan Jati. Dan yang mau cerita boleh ya, abis ini kita terima telepon ya. Kita break dulu sebentar boleh ya. Ada My Chemical Romance ini dengan Disenchant 103.6 Jati FM.

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Miss you, baby.

Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 JTFM di Harapan Aceh. Ada Taylor Swift dengan All Too Well ya, Harga Jati. Oke, fenomena panik ya, atau yang biasa disebut panic attack ya, serangan panik ya. Jadi itu bukan sekedar rasa gugup biasa ya, itu memang apa adalah alarm tubuh yang salah bunyi ya. Kok bisa salah bunyi? Jadi otak kita tuh punya sistem deteksi bahaya gitu ya. Jadi kalau ada apa ya, mungkin kalau ada masalah ya, atau ada sesuatu yang bikin gak enak, itu kayak ada ancaman besar gitu. Dia dikira-kirakan begitu. Padahal sebenarnya gak ada. Ya, sebenarnya gak ada itu. Gak akan terjadi apa-apa. Cuman kayak ngerasain ada ancaman besar aja gitu ya. Gak tahu kenapa udah bawaannya kayak gitu ya, firasat kita. Jadi langsung kayak ada mode darurat bunyi gitu. Ini akan ada apa gitu ya, Rekan Jati. Pernah gak ngerasain itu ya? Tiba-tiba ada masalah yang harus diselesaikan segera, tapi Anda panik ya, maunya gimana, jadinya bingung ya, dan gak bisa ngapa-ngapain juga Anda, Rekan Jati ya. Nah, solusinya gimana tuh? Mungkin ada yang udah biasa seperti itu, atau pernah ngalamin ya kan, atau pernah terjadi sama dari Anda. Kira-kira harus gimana gitu ya. Oke, okay. Ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.

0: Oke, saya angkat telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Berkatuh, good evening.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Oke, halo dengan ya. Siapa? Dengan siapa ini?
1: Dengan Trut.
0: Oke, ada Mbak Trut tepatnya. Mbak Trut, lagi di mana? Di rumah? Atau di luar
1: ya,
0: rumah?
1: Di rumah.
0: Di rumah ya.
1: Okay. Di rumah.
0: Oke, okay, iya. Mbak Trut pernah nggak ngerasain kira-kira kayak ada serangan panik gitu terjadi sama mbaknya? Panik misalnya hampir tabrakan gitu, itu bisa juga ya, bisa terjadi ya, bisa jadi panik juga ya. Halo.
1: Iya, halo. Saya halo. Panik itu, iya.
0: Pernah
1: saya
0: ya?
1: Panik itu pernah. Jadi pada waktu itu saya mau arah ke Sibre. Handphone saya
0: ketinggalan.
1: Jadi kan saya cantolin tap semacam tas kecil untuk tap. Saya cantelin, rupanya jatuh entah di mana posisi si tap itu. Ya. Begitu sampai tujuan, itu tas tap saya hilang, enggak ada.
0: Tas tapnya. Tapnya aja, tasnya aja atau dengan tapnya ini?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Hilang ya.
1: Dengan bingung, dengan panik, mau minta tolong ke siapa?
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Bingung ya.
1: Aduh. Bingung dengan nangis nggak jelas.
0: Semuanya lah pokoknya ya, campur aduk ya perasaannya ya.
1: Iya. Luar biasa. Tapi akhirnya entah kayak mana lah ya, ada
0: lagi
1: orang baik itu.
0: Oh,
1: ketemu lagi gitu. di jalan itu ada bapak-bapak, bu, ini jatuh ya barangnya. Oh iya pak, sampai segitunya saya teriak.
0: Oh alhamdulillah dong kalau ketemu lagi ya, masih ini ya berarti ya,
1: ya
0: rezeki ya.
1: Masih rezeki saya. Jadi
0: gitu.
1: Alhamdulillahnya.
0: Oh berarti barangnya jatuh di jalan ya?
1: Jatuh di jalan,
0: memang
1: jatuh di jalan, entah kayak mana, mungkin cantelannya copot, ataupun mungkin yang saya terlalu ngebut bawa motornya, jadi memang nggak konsen ke barang saya bawa.
0: Terus
1: jadi akhirnya
0: pas panik itu ngapain si mbaknya untuk menenangkan diri, ada nggak? Biasanya ngapain itu atau nggak tahu mau ngapain waktu itu. Apakah gimana mungkin ya? Nangis mungkin ya.
1: Kalau perempuan itu kan nangis.
0: Gitu. Nangis juga padahal
1: bingung,
0: udah gede ya, masih nangis juga gitu. Yang nangis kan anak kecil biasanya.
1: Nangis dan bingung dan mau ngapain dan bagaimana dan harus bagaimana?
0: Enggak tahu ya berarti
1: gitu ya.
0: Enggak tahu mau ngapain dia.
1: Enggak tahu.
0: Iya.
1: Sampai orang-orang bingung lihat saya, kenapa ibu? Dia bilang gitu. Telepon saya, tap saya jatuh, dia bilang gitu, nggak tahu di mana ini. Coba ibu cari dulu lah, kayak mana, kayak gitu kan. Ya mau cari kemana? Saya bingung, saya bilang
0: jalan,
1: gitu.
0: Ya, karena kejadian.
1: Ya alhamdulillahnya ada orang baik yang memang begitu datang, ibu ada barang jatuh, iya pak, ya Allah alhamdulillah pak, terima kasih banyak pak, wah ya adalah panik lah.
0: Iya, itu berapa lama sih mbaknya kondisi panik waktu itu? Lama nggak kira-kira?
1: Lama.
0: Ada lama. Setengah jam ya, enggak?
1: Ada satu
0: jam.
1: Ya kurang lebih satu jaman, habis bingung mau cari kemana dan mau cari kemana begitu.
0: Tapi satu jam itu baru balik ya barangnya ya?
1: Mungkin iya kali si bapak itu mungkin tujuannya mungkin mau ngambil kali barangnya ya, karena berhubung dia karena lihat ada orang rame-rame, kenapa ini ibu nih ada kena, oh ini tapnya mungkin ya. Jadi akhirnya ketemu lah. Jadi bapak tuh langsung, mungkin kalau saya nggak di situ, nggak rame-rame orang, bapak tuh
0: ya
1: yang ngambil, nggak ketemu.
0: Cuma ya gitu,
1: itulah
0: ya.
1: Hal yang
0: Oh ya, jadi cuma bisa nangis ya waktu itu ya.
1: Nangis solusinya. Banget.
0: Bukan solusi sih, maksudnya cara cara menenangkan dirinya nggak ada ya, cuma dengan mengeluarkan air mata mungkin ya, nggak tahu mau ngapain ya.
1: Saya
0: si Mbak Trutnya.
1: Saya ya. Memang, ya, memang saya panik attack banget orang ya, jadi nggak mikir, nggak bisa mikir apa-apa lagi, jadi kalo, udah pasrah aja.
0: Kalau lagi gitu. Ada masalah gitu ya.
1: Kalau ada pun itu ya panik luar biasa gitu ya, misalnya cuma saja menangis saja.
0: Ya. Oke lah Mbak, ada mau request lagu nggak?
1: Kira-kira apa ya yang bikin semangat lagu ya?
0: Yang bikin semangat ya. apa ya? Kalau saya suka lagu yang beat-beatnya tinggi loh. Lagu apa ya?
1: Dari apa ya kira-kira ya? Indra Lesmana boleh nggak?
0: Indra Lesmana?
1: Iya.
0: Lesmana.

0: Oke, dari
1: aja
0: saya
1: lah.
0: pilihin aja ya lagunya. Oke. Makasih Mbak Triut.
2: Oke. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Oke okay, ya, ada Mbak Trut barusan yang tadi katanya kalau lagi panik nggak ada ini juga, nggak ada hal yang bisa dilakuin selain selain panik itu sendiri ya, mungkin dia nangis dan mungkin nggak tahu ngapain ya karena kehilangan barang yang berharga ya, mungkin ya. Ya mungkin rekan jati yang lain biasanya ngapain nih kalau lagi kondisi panik untuk menenangkan diri, biasanya ngapain, apakah harus push up ya mungkin ya, bisa menenangkan diri atau yang lain ya. Oke okay, kita tunggu dan kita break dulu sebentar, habis ini kita terima telepon lagi ya. Ada Raisa dengan Could It Be 103.6 Jati FM.

Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: 103,6 JTFM Harapan Aceh. Balik lagi sama Ardi Rekan Jati. Udah 8 menit aja lepas dari pukul 9 ya. Gak terasa udah 1 jam lebih nih kebersamaan kita malam ini. Rekan Jati, masalahnya apa? Karena gak ada harimau ya. Gak ada harimau atau gak ada bahaya nyata yang perlu dilawan ya kan. Jadi semua energi itu berbalik menyerang ke dalam ya kan. Dan jantung berdebar kencang ya. Napasnya pendek mungkin ya. Membuat apa nih kayak sesak gitu ya. Kayak sesak nafas gitu. Padahal enggak ada masalah apa-apa. Rekannya kenapa harus panik ya kan? Oke, saya angkat telepon lagi. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Ardi, sehat.
0: Halo, alhamdulillah ya Bit, sehat. Alhamdulillah ya Bit, apa kabar?
1: Sehat.
0: Agak kecil ya Bit suaranya. Kenapa kecil?
1: Mana ada?
0: Lagi ngapain ya Bit?
1: Lagi ngolek-ngolek ini.
0: Ngolek-ngolek?
1: Ngolek-ngolek.
0: Oh. Di rumah ya. Oh iya ya. Ya Bit pernah panik enggak?
1: Pernah dulu.
0: Pernah.
1: Tapi waktu pernah. Hai, ini ya.
0: Waktu kecil.
1: Waktu bukan.
0: Udah besar.
1: Hari itu ada kawan baru kenal kayak gitu ya kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Senang, setelah benang suruh jual kereta saya. Saya udah dijual. Habis itu udah dijual. Uang diambil, dibawa lari.
0: Oh ya?
1: Iya. Aku udah panik kayak gitu.
0: Oh.
1: Ya kan?
0: Iya. Bener.
1: Habis itu saya lapor sama abang dia.
0: Oh gitu?
1: Abang dia dilapor lagi, udah tahu bang dia udah pergi, dia udah pulang,
0: udah melarikan diri waktu, gitu maksudnya.
1: Habis itu kan banyak taksi hari itu, udah naik taksi dia ditanya sama kantor taksi, ada anak tadi dua ke sini mau berangkat ke semalam yang dibilang kan, ada dia itu udah berangkat ya, kira-kira sampai kemana? Mungkin udah lewat Lambaru, ditelepon sama Kapolsek Lambaru, udah lewat dibilang. Habis itu dikontak sama ke Sulemom.
0: Iya.
1: Habis itu kontak ke Sulemom. Ya, habis itu kan apa itu katanya, sweeping katanya ya.
0: Apanya? Sweeping?
1: Sweeping.
0: Raja gitu ya.
1: Ini merazia gitu. Malam nanti ya.
0: Malam.
1: Kira-kira jam 12 malam. Ya. Mau udah dibilang sama kita sih nanti kan diantar ke rumah. Ya boleh kan. Berapa ongkosnya? Kan hari waktu itu kan ya banyak 500 bilang kan. Habis itu ya udah naik. Itu diangkat sampai ke Sulemom.
0: Oh, dapat ya orangnya berarti ya?
1: Dapat.
0: Oh gitu. Tapi waktu Yahbit panik terus itu ngapain itu Yahbit? Waktu kejadian itu untuk terima berita itu Yahbit tuh kayak mana kondisinya maksudnya?
1: Ya berdoa doa
0: aja. Oh gitu, aja. Berdoa
1: kalau
0: ya.
1: Kalau nanti ada ketemu lagi, saya kasih sama anak-anak.
0: Oh gitu. Waduh, luar biasa. Iya, bijaksana banget rupanya ya Bit orangnya.
1: Ketawa-ketawa
0: ya gitu ya, enggak ada nangis-nangis gitu, enggak ada, enggak? Ada enggak nangis gitu, enggak?
1: Enggak ada, enggak ada. Berdebar-debar hati.
0: Oh iya, hati berdebar ya. Iyalah, mudah-mudahan.
1: Insyaallah.
0: Mudah-mudahan enggak.
1: Itu pagi dipanggil habis itu datang ke Sulemom
0: iya ketemu lagi ya.
1: Nah, dipanggil ke mana ada mana kenal tuh kan. Ada tuh ini banyak lagi ya udah.
0: Oke, Yamin, makasih udah gabung ya malam ini. Dan lagunya saya pilihin aja atau gimana?
1: Bang Adi aja ya.
0: Saya yang pilihin ya. Oke. Mau salam-salam enggak?
1: Salam-salam sama Wadun. Sama tadi di Sabang. Sama Bang Abi dulu.
0: Oke.
1: Adi sama sama apa ya? Savana.
0: Oke.
1: Ya Gigi, ya dia. Jadi apa tuh tadi ya sama ya bro.
0: Okay.
1: Semua aja ya.
0: Semua ya Bid ya. Okay.
1: Iya terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, okay, ya ada Habib barusan yang sempat pernah kejadian juga dalam kondisi panik ya. Tapi tadi katanya yang dilakuin ya waktu Habib panik itu yang saya tangkap tadi berdoa ya beliau ya. Aduh, itu memang ya sesuatu yang bijak juga sih ya kan, dan membuat hati jadi tenang ya. Tapi nggak nangis ya Habib ya. Mungkin karena anak laki-laki ya. Mungkin kalau anak perempuan bisa nangis ya. Apalagi udah gede. Ya, ya Habib ya. Oke, okay. Makasih Habib ya udah gabung ya. Dan itulah dia ya rekan jati. Dan kalau ada masalah ya bikin panik itu memang menimbulkan sensasi gitu ya. Kadang bisa jadi pusing ya. Orang bisa pingsan juga kadang mungkin kalau ada yang panik sampai parah seperti itu ya. Tapi sebenarnya ada nggak solusinya ya? Pasti banyak ya solusinya. Bukan banyak, ada beberapa caranya mungkin supaya kita ya minimal jadi tenang ya. Abis ini kita break dulu ya. Abis ini kita coba cari kira-kira biar nggak panik itu gimana caranya ya. Kita break dulu sebentar. Ada Shawn Mendes ini. Take a look at us now. 103.6 JPFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: dilupakan oleh pendengar ya.
1: Jadi tidak loh. Gak mungkin loh kakak lupain kalian ya kan. Kalau kakak lupain pasti kakak gak dengar gitu loh. Kadang-kadang pulang-pulang gitu kan di jalan. Fikri sama Ferry loh.
2: Gak mungkin dilupain tapi nama saya lama disebutnya sama gitu ya.
1: Mungkin kan kalau enggak kalian gitu mungkin kakak enggak ini kali lah masa karena enggak tahu ya masa enggak tahu kok malam ini kayaknya malam ini malam Ferry deh sama Fikri kan gitu ya.
2: Gitu. Terima kasih diingat terus.
1: Oke okay, ya. Deh jangan dipuji terus nanti jatuh loh kalian. Oke.
2: Oke, makasih Kak.
1: Makasih ya. Selamat tugas. Hati-hati pulang ya. Nanti jangan ada yang di belakang nanti lupa deh.
2: Jatuh deh di belakang. Oke, thank you.
1: Oke deh, makasih sekali lagi
0: makasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih buat Kak Cika, termasuk orang yang gak ribet rekan Jati ya. Kalau punya numpuk masalah tuh, ya mending ngorbanin salah satunya daripada maksa ngejalanin dua hal sekaligus. Ya,
0: bener.
2: Saya jadi ingat pepatah yang pernah saya bikin sendiri.
0: Masa pepatah diri sendiri? Bener-bener.
2: Saya tuh pernah bikin pepatah, masa remaja tuh teman saya tuh banyak deketin
0: wanita.
2: Ya gitulah ya. Dia tuh banyak tuh sampai 3-4 sampai wow. Saya ngasih pepatah jangan pernah mengejar dua atau tiga kelinci secara bersamaan.
0: Asik.
2: Atau kamu akan kehilangan semuanya gitu.
0: Asik.
2: Jadi gitu
0: dalam,
2: juga.
0: Dalam.
2: Itu yang saya bikin loh ya. Ada saya punya akses buat masukin ke KBBI, saya masukin tuh ya. Gitu juga kayak permasalahan Kak Cika tadi, kalau ada dua hal yang bikin mumet mending ninggalin satu, konsen di salah satunya aja.
0: Oke.
2: Okay. Gitu ya. Oke. Okay.
0: Keren.
2: Terima kasih buat kakak kita tadi yang udah ngelupain kita. Tadi dia nanggepinnya sesi potret lagunya Potret Melly Guslo dan Fikri Penerbang Roket ya. Saya di antara dua generasi yang terlalu muda dan terlalu senior. Tapi by the way Potret enggak terlalu lama sih. Kalau teman-teman suka film ADC dulu, tahu enggak film ADC? Bukan ACDC, itu band. Ada Apa Dengan Cinta. Nah, di era itu tuh Melly Guslo punya.
0: Di SCTV lah ya.
2: Enggak, di bioskop. Jadi Melly Guslo tuh punya project sama suaminya Anto Hot tuh bikin sama Wong Aksan juga bikin band Potret namanya gitu.
0: Oke.
2: Buat teman-teman yang mau gabung via telepon 0651410 36. Ada Fitri yang udah masuk via WA. Fitri ini chatnya nge-spill Kak Cika tuh orang yang mana dia ngajar kerja di mana tuh. Waduh Kak Cika.
0: Aduh, ngeri nih ada intelijen nih.
2: Bacain gak nih Kak Cika?
0: Ada mata-mata nih ya.
2: Boleh Fitri. Jangan dikasih tahu. Cukup kita aja yang tahu ya. Kalau mau telepon sini kemana nih? 0651-4136 boleh, 0811-082-1436 boleh ya. Temanya apa Fikri?
0: Tentang menghadapi masalah intinya.
2: Masalah.
0: Atau kalau di dalam salah satu filsafat itu filosofi teras.
2: Iya.
0: Kaum-kaum stoa ya.
2: Iya, dalam nih. Ya. Kelihatan rajin membaca nih. Ya.
0: Enggak juga. Kutipan di quote-quote IG aja.
2: Tapi saya enggak itu ya. Enggak se dalam Fikri tuh memahami kutipan-kutipan tuh. Fikri ini orangnya benar-benar luar biasa. Oke, di 0651-4136 sebelum kita muterin satu nomor bagus. Ini nomor udah pernah diputerin sama Bang Ardi sih tadi. Cuman
0: okay.
2: Spesial buat Kak Cika, langsung aja lah kita hadirin.

0: 103,6 Jati FM, monokrom dari Tulus Serangan Jati. Sebuah lagu yang
1: mengisahkan.
0: Iya, mengisahkan
1: masa-masa dulu mungkin ya.
0: Iya, itu jadi dia tuh teringat waktu ulang tahun dulu pas kecil. Jadi cuma bisa mengulang memorinya lihat foto-foto hitam putih masa lalu tuh ya.
1: Dan itu sering dipakai di video-video angkatan sekolah anak sekarang ya, zaman sekarang gitu. Karena relate ya lagunya.
0: Ya, seperti sedang mengulang memori indah masa lalu.
1: Nanti ya. Fotonya dibuat jadi hitam putih biar relate sama lagunya gitu ya.
0: Hey, anak zaman sekarang, kalian
1: di vintage kan ya.
0: Orang zaman dulu kaget-kaget lihat foto berwarna. Tapi zaman sekarang pengen vintage lah. Tapi ya nggak masalah sih ya, yang namanya style, yang namanya
1: selera
0: ya. Banyak kok anak zaman sekarang yang sukanya style lama ya, motor lama,
1: outfit. Cara berpakaian, brand
0: ya, model, selera musik ya. Kalau ingat brand-brand lama, ingat nggak dulu ada brand namanya Dagadu, tau nggak?
1: Oh, itu saya
0: nggak tahu ya.
1: Saya lupa.
0: Mungkin di stiker orang tua Fikri dulu ada tuh. Itu biasanya nempelnya kalau nggak di lemari, ya pokoknya di mana? Dagadu Jogja. Teman-teman yang sangkatan saya pasti tahu lah. Bukan berarti saya sangkatan bapaknya Fikri, enggak dong. Kan jadi.
1: Maksudnya kan brandnya masih ada di zaman kita dulu ya.
0: Ya
1: mungkin
0: bener.
1: Ya saya mungkin karena nggak terlalu peduli dengan barang-barang ya, jadi kalau pakai ya. Jadi nggak terlalu memperhatikan merek ya.
0: Ya benar kan jadi ya. Oke, masih ngomongin soal problem solving dari sebuah permasalahan. Kau Fikri biasa ngapain?
1: Fikri kayak biasa ya, kalau misal Fikri itu lebih nyaman kalau misalkan ada suatu hal itu ditulis.
0: Ditulis?
1: Atau, ya atau dicoret-coret ya di buku ya, bebas aja karena ya energi yang kita hasilkan lewat goresan atau ketikan itu lebih enak lepasnya gitu ya.
0: Dibaca lagi enggak?
1: Kadang-kadang dibaca ya. Tapi waktu dibaca kok aneh ya tulisannya gitu. Enggak terstruktur gitu kan.
0: Yeah.
1: Tapi biasa akan dikembangkan juga sama teman-teman, biasanya dipakai sama teman-teman buat nulis gitu.
0: Okay. Kalau itu tuh kayak kebiasaan zaman Kak Cika mungkin ya. Itu dulu kita tuh ada kebiasaan kayak Fikri juga, cuman nulisnya di diary.
1: Diary
0: ya.
1: Kalau ya mungkin diary kan lebih ke sehari-hari, kayak aku hari ini kayak gini ya kan. Tapi kalau ini dikembangin ya mungkin kurang lebih sama ya, tapi lebih dipakein majas aja gitu. Maksudnya gaya penulisannya lebih, ya mungkin kalau kawan-kawan baca atau rekan Jati baca itu akan sedikit berlebih-lebihan ya.
0: Iya benar.
1: Karena ya begitulah sastra gitu ya.
0: Sinar matamu tak pernah semantep ini gitu ya.
1: Benar.
0: Gitu lah. Iya. Kenapa ada mantep?
1: Agak kata-kata mendayu-dayu gitu ya.
0: Betul. Ya. Wah bisa jadi ini tuh dikembangin jadi lirik lagu tuh. Coba deh, mungkin jadi lirik lagu bagus tuh.
1: Kayaknya udah ada deh.
0: Oh, udah pernah,
1: cuman nggak tahu ya dipakai sama temen atau enggak.
0: Oh, deh kasih buat temen.
1: Iya.
0: Bikin lagu. Oh gitu. Ya, jadi banyaklah rekan Jati hal-hal yang bisa mengubah masalah jadi hal yang produktif selain untuk mengalihkan permasalahan di pikiran, tapi juga bisa menyajikan sesuatu yang bermanfaat juga kayak Fikri tadi.
1: Ya, ya kalau Bang Ferry ini gimana nih?
0: Saya tidak pernah punya masalah Fikri ya.
1: Sepertinya emang ya udahlah.
0: Gitu. Ya udahlah.
1: Ntar juga kelar. Gitu.
0: Saya lebih kayak Kak Zu tadi tuh. Kalau ada masalah, kalau bisa nggak usah dihadapin, jangan dihadapin.
1: Okay.
0: Contohnya kayak Kak Zu. Kalau misalnya sakit, ada PR hari ini ya. Kalau misalnya dengan saya nggak masuk sekolah, nggak ada masalah apa-apa ya. Saya lebih milih nggak masuk sekolah. Gitu.
1: Oke.
0: Gitu
1: karena
0: juga.
1: Iya.
0: Gitu juga kerja nih, misalnya kerjaan yang nggak kelar hari Jumat, ya kan? Daripada hari Senin ditagih, saya lebih milih nggak masuk hari Senin. Gitu.
1: Iya. Karena ya kalau kita lihat mungkin tingkat stres bagi anak Gen Z ya, terutama saya lihat itu agak lumayan parah ya. Karena Gen Z itu tidak berpikir dengan kapasitas di umurnya gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi dan pengaruh media sosial juga nih. Jadi ketika melihat kesuksesan orang lain, mereka berpacu dengan dirinya gitu. Jadi oh aku harus kayak gini juga, saya harus lebih nih kayak dia gitu. Jadi ada motivasi-motivasi yang melanggar fitrahnya manusia gitu.
0: Benar. Tapi ngomongin Gen Z rekan Jati ya, beberapa artikel mungkin sempat ada image bahwa Gen Z tuh orang yang mudah stres.
1: Iya benar. Ya.
0: Terus kalau ada kerjaan dikit-dikit resign. Iya. Kan? Jadi sebenarnya sih Gen Z itu bisa mengubah kebiasaan buruk dalam dunia kerjaan. Kalau dulu Gen Milenial misalnya lembur nggak dibayar, oke-oke aja.
1: Tapi kalau sekarang mereka nodong.
0: Mereka
1: ya.
0: Emang menuntut haknya gitu. Jadi Gen Milenial tuh harusnya berterima kasih lah sama Gen Z.
1: Karena merubah tatanan.
0: Karena merubah
1: sistem.
0: Iya benar. Mereka tuh tidak menghalalkan sesuatu yang tidak semestinya tuh. Ya contohnya kayak gitu, lembur dibayar nasi goreng doang kan jadi ya terus kerjaan overtime. Kalau Gen Z kan kebanyakan tenggo tuh jam 5 kelar kerja pulang. Nggak ada istilah ingin berdedikasi lebih ya kan jadi ya emang kapasitas segajinya dibayarnya buat segitu ya mereka nuntutnya juga segitu sih ya jadi kami ini sebenarnya sih berterima kasih lah sama Gen Z.
1: Sama Gen Z, benar-benar.
0: Ya. Jangan membiasakan sesuatu yang tidak baik lah ya gitu. Oke, buat teman-teman mungkin yang butuh banyak kenangan-kenangan manis nih. Pasti ada namanya kenangan buruk, ada juga kenangan terindah.
1: Ada kenangan manis.
0: Ya. Yeah. Kalau kenangan terindah kayaknya pengen diinget-inget terus nih. Kayak lagu yang satu ini spesial untuk Anda.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: It's all for one and all for love. Masih nemenin Anda semua bersama kita berdua, Rekan Jati. Apa kabar buat yang masih setia konsen dengerin Jati FM malam ini?
1: Atau ada yang udah ketiduran nih?
0: Atau ada yang udah ketiduran jam segini tidur ya. Kita angkat telepon dulu kalau gitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaget kita, kaget. Sudah nunggu berapa lama, Fitri? Kayaknya dari tadi teleponnya nggak masuk terus ya?
2: Iya, keduluan Kak Cika tadi.
0: Oh, oke. Gitu, nggak apa-apa. Yang penting alhamdulillah sempat masuk ya.
2: Iya, apalagi ini kan udah mau off ya, Pak Ferry, bentar lagi ya kan? Gitu ya.
0: Benar.
2: Apa kabar Pak Ferry, Fikri, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, Fikri kok lemes ditanyain sama Fitri?
1: Enggak, sehat kok.
0: Sehat dia, sehat.
2: Oh iya.
0: Fitri gimana? Fitri gimana? Fitri gimana? Udah sehat? Udah sehat. Sehat.
1: Kok udah sehat?
0: Sehat.
2: Fitri sehat selalu. Sehat selalu, banyak umur terus gitu ya. Itu selalu dalam lima Allah pokoknya.
0: Oh,
2: itu Bang
0: Fikri. Oke lah, malam ini kita mau nanya-nanya. Apa pertanyaannya Fikri langsung?
1: Nah, untuk Kak Fitri nih. Untuk Kak Fitri nih. Misalkan Kak Fitri lagi dilanda masalah nih, itu cara nanggepinnya gimana?
0: Ya, gimana? Mengalihkannya kalau enggak.
2: Kalau aku sendiri ya, Fikri, dengan cara menghadapi masalah itu lebih baik kita berdoa sama Allah SWT aja.
0: Masya
2: gitu.
0: Allah.
1: Alhamdulillah.
2: Terus okay. Apa namanya, banyak-banyak bersabar juga gitu ya kan. Apa namanya, gak usah kita ini tutup poin aja. Kalau kita bilang tutup poin aja, lebih baik kita diam aja. Kayak gitu. Sabar aja.
0: Sabar aja ya.
1: Oke.
0: Harus ini gak harus jalan-jalan buat ngelupain healing.
2: Gak perlu. Yang penting kita ambil wudhu aja, sholat, berdoa, minta sama Allah. Kalau misalnya ada masalah apa-apa gitu, mungkin Allah bisa kasih bantu kita gitu ya.
1: Tapi kan di dalam Al-Quran kan dibilang sama, di dalam satu ayat kan bilang, jelajahilah isi bumi, karena itu adalah bukti kamu mencintai apa yang Tuhan berikan.
0: Iya,
2: misalnya Fitri sekarang belum ada dapat jodoh yang terbaik gitu ya, Fitri ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Jelajahilah isi bumi, mana tahu ada di belahan bumi yang lain jodohnya.
1: Bener.
0: Mana tahu di Kanada gitu. Iya, Kanada gitu. Kanada gitu.
2: Ya, yang jelasnya kali sekarang Fikri apa ta'aruf dulu ya Fikri gitu ya. Terus terus siapa yang dekat sama Fikri gitu ya. Apa namanya ya gitu, sekarang jomblo aja dulu enggak apa-apa gitu. Yang penting GGB itu bahagia terus kita. Bener. Ya kan.
0: Betul. By the way, Fitri hobinya apa sih, Fit?
2: Hobinya jadi penyanyi, Bang.
0: Hobi, bukan yang cita-cita.
2: Hobi kan?
0: Hobi nyanyi berarti, bukan jadi penyanyi.
2: Hobi menyanyi.
0: Oh, menyanyi.
1: Oh, keren.
0: Biasa
1: playlistnya apa, Kak? Inul Daratista mungkin.
2: Iya. Dari kecil sampai sekarang emang hobinya menyanyi. Apalagi cita-cita sekarang ingin jadi penyanyi juga, yang artis terkenal kayak gitu.
0: Gitu.
1: Keren.
0: Kalau lagi punya masalah, pernah nggak ngalihinnya nyanyi gitu?
1: Tiba-tiba headbang.
2: Iya. Kalau punya masalah, Fitri ngaji aja gitu. Enggak. Apa dia solusinya tuh mas apa namanya, aman kalau kita ngaji kan.
0: Biasa
2: gitu.
0: Kok punya masalah, banyak goalnya sih ya.
1: Bener.
2: Semua manusia tuh emang banyak masalah gitu ya kan. Bukan enggak ada. Setiap manusia, setiap orang, termasuk Fikri juga sama Bang Ferry kan.
0: Enggak. Siapa bilang saya enggak punya masalah kok. Fitri so tahu deh tentang kita.
3: emang jadi
1: kami aja kami nggak tahu lagi ngapain.
2: Ya kan manusia sekarang kan berbeda-beda, pikiran orang pun berbeda-beda gitu ya kan.
3: Benar. Oke, yang penting berserah diri kepada Allah
2: Subhanahu wa taala. Malam ini padahal kan ada konser sesi potret sama Agnes Mana. Ah, males juga menepi itu
3: nonton ya udah. Malam ini ya konsernya.
2: Iya.
1: Oh, malam ini iya. Karena lewat dari
2: apa namanya lewat dari sama Nadir Basalama.
3: Oh. Nadir Basalama. Fitri enggak ini yang enggak nonton.
2: Enggak, males.
3: Oh gitu, males ya.
1: Males karena rame orang ya.
3: Karena rame.
1: Ya. Itu juga salah satu bentuk problem solving.
2: Di rumah gitu, aja gitu kan. Tiduran aja, dengar jadinya.
3: Ini mantap. Iya, lebih enak dengar kita daripada Ari Lesmana ya. Pilih pernah dengar kita nyanyi gak?
1: Bentar lagi nih, Ano datang kemari kok.
3: Iya, kita bisa juga loh nyanyi sesi potret loh ya.
1: Bener. Kalau kami sesi malam.
2: Sama Nadir Basalama tuh yang lagu yang baru-baru sekarang dia nyanyiin kan Nadir Basalama. Jadi boleh dong putar lagu tuh.
3: Boleh. Mau langsung aja request Nadir Basalama yang mana tuh?
2: Cinta apa tuh? Mungkin apa jatuh cinta?
3: Jatuh cinta.
1: Jatuh cinta memang.
3: Oh itu ini. Itu apa judulnya? Fitri.
1: Kota ini.
3: Kota ini ya
2: benar. Fitri. Pinter lagunya. Fitri emang keren.
3: Pinter lagunya. Pinter anaknya bukan lagunya ya.
1: Tadi Kak Cika lupa pendengar ini. Ya pinter lagunya ya bukan pendengarnya.
2: Oke deh. Terima
3: kasih. Oke, makasih Fitri ceritanya ya.
2: Thank you sangat menginspirasi ya. Yang lagi dengar ya.
1: Okay.
2: Di 103.3 FM Kompolnas kita selalu.
1: Amin. Kak Ju
2: mau masuk ya malam ini?
3: Udah. Wah, udah, terlambat
1: udah awal beliau.
3: Ya, awal.
1: Besok mau upacara soalnya.
2: Udah tidur bobo cantik tuh Kak Ju-nya.
1: Udah aman.
3: Oke, makasih Fitri.
1: Terima kasih banyak.
2: Ya, terima kasih dan terima kasih waktunya Fitri, Mbak Mary, Mbak Mary sama Fitri. Sehat terus.
1: Oke.
2: Dan hati-hati di jalan waktu pulang ya.
1: Amin, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
3: Waalaikumsalam. Makasih buat Fitri. Dia gak banyak lakuin hal-hal lain sih selain
1: berserah diri
3: aja ya. Tapi itu butuh skill khusus sih.
1: Bener, ya. Tawaduknya udah tingkat tinggi tuh ya.
3: Iya, kita berdoa-berdoa
1: ya. Bener.
3: Ya namanya manusia tapi kan kalau untuk hati tapi tidak dibarengi sama kesenangan pikiran ya juga susah.
1: Iya bener, karena kan ya, dari kan? Nabi Muhammad SAW.
3: Saya gak ikut nih. Okay.
1: Ini by data ya saya bicara.
3: Oke, okay, coba.
1: Jadi, saya by data, jadi ada satu di sebuah artikel yang saya baca ya. Jadi warna hijau itu menenangkan jiwa. Jadi Nabi Muhammad tuh suka melihat yang nuansanya hijau.
3: Lah gitu. Hubungannya sama Fitri apa juga?
1: Jadi kan kalau misalkan Kak Fitri bilang berserah diri, Nabi Muhammad itu mencari cara agar tidak merasakan kesedihan.
3: Oh, okay.
1: Sambil berdoa kan kita juga mencari cara kan.
3: Benar. Oh, masuk akal, make sense. Saya kalau Fitri udah ngomong masalah ke situ kayak
1: aduh, tretan muslim. Trauma nih. Kita nih kayak ada trauma gitu ya.
3: Ngomong sih.
1: Kita kayak ada trauma tersendiri gitu. Tapi saya ngomong by data.
3: Dia ngomongnya
1: saya ini saya yang saya baca, yang saya pelajari sama guru-guru saya dulu gitu. Jadi saya sharing juga sama rekan-rekan Jati. Mungkin ada perbedaan itu biasa. Mungkin jangan melihat perbedaan rekan Jati karena bisa jadi orang yang berbeda itu ilmunya lebih tinggi atau mungkin kita yang ilmunya belum cukup. Begitu juga dengan saya pribadi gitu ya.
3: Iya, dia ngomongnya by data sih, tapi wajahnya andai Anda bisa melihat wajah Fikri rekan Jati ya.
1: Karena kita punya trauma sendiri, kita takut sebenarnya. Gimana?
3: Tapi thank you buat Fitri tadi, dia tuh udah sabar telepon kita tuh dari jam 11 loh. Keduluan Maka Cika, keduluan sama lagu yang diputerin, akhirnya masuk juga.
1: Itu nih juga salah satu bentuk bagaimana menghadapi rintangan ya.
3: Benar,
1: menunggu-nunggu benar. Itu mungkin kalau Kak Fitri nggak sabar ngambekan
3: udah
1: nggak dengerin lagi.
3: Udahlah gitu ya. Saya nggak mau dengerin lagi.
1: Udahlah gitu. Saya mending buka di platform lain aja nih lagunya.
3: Saya mau denger radio sebelah gitu. Totonya radio sebelah nggak siaran, dia balik lagi ke sini ya. Akhirnya lagu spesial buat Fitri nih, Kota Ini Tak Lagi. Tak Sama Tanpamu ya. Nanti bersama baru tahu saya dia konser hari ini.

0: جاتي اف ام.
1: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 JDFM, Let Down, Radio Hate. Lagu nih yang benar-benar ngeceritain seseorang yang terpuruknya terpuruk parah nih rekan Jati.
1: Nah, ya. Jadi ada yang menarik nih. Jadi saya pernah baca buku, salah satu judulnya itu tentang kematian lah ya.
0: Oke.
1: Jadi penulisnya memasukkan isi-isi lirik Let dari Let Down ini.
0: Wah,
1: itu yang bikin menarik. Jadi memang menggambarkan emosional yang cukup parah ya dari gangguan psikis aktor di dalam buku itu ya. Jadi ketika dengar lagu ini langsung tadi wah flashback nih pernah, dan mungkin ini juga relate dengan perasaan kawan-kawan atau rekan jati alami ya gitu. Jadi ya Let Down ini menurut saya sangat mewakili isi-isi keresahan dari setiap mereka yang merasa lelah gitu ya.
0: Benar rekan Jati, ya sebuah hal yang mungkin nyambung sama tema kita malam ini ya, setiap permasalahan tuh ya yang sedalam apapun, sejauh apapun tuh rekan Jati, jangan sampai Anda jadi jatuh terpuruk sekali, pasti ada cara buat mengalihkannya. Kayak contoh yang udah diceritain sama Fikri tadi ya, nulis masalah Anda.
1: Benar.
0: Ya atau kayak Kak Cika tadi atau bener. Fitri tadi ya, yeah. Paling mentok-mentok itulah kayak Fitri.
1: Atau mau lebih simpel kayak Kak Zu mungkin ya.
0: Iya. Kalau ada orang buat apa kita?
1: Iya, benar.
0: Tapi seperti itulah siaran kita malam ini rekan. Jadi makasih buat semua cerita dari Anda. Insyaallah kita bakal ketemu lagi di hari Selasa dan Rabu ya Fikri.
1: Oke.
0: Okay. Di jam yang sama. Kita pamit. Langsung aja di Jalan Wedan nomor 57 Mibu Banda aja. Saya Ferry.
1: Saya Fikri. Terima kasih untuk rekan jati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok.

0: belum. Masih ada lagi ya? Oh iya, Rinja Main, Indah Susanti, Rudi Damudi, Santi Sarti, Astri Ivo, Abadi Susman, Mira Susman ya, dan saya.
1: Saya siapa?
0: FBI.
1: FBI siapa? Ah.

0: through.
1: Thank you.
2: Ratus 3,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.